0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Udah masuk dipilih lagu kamu teman radio, buat kamu mau request ya lagu-lagu favoritnya kamu, mau lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget teman radio ya. Ini akan bacain dulu, ada Dinda tadi yang bergabung ya, katanya minta puterin lagunya Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Oke deh, nanti kita putarin ya. Terus lanjut lagi teman radio, ada siapa nih yang bergabung, 86 ya, 865 nih teman radio, katanya salamnya buat teman radio aja, semoga cuaca di kota Pontianak makin membaik, mata ndak lagi perih katanya. Requestnya lagu Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Oke deh, kayaknya pas banget ya. Oke, nanti Erna bakalan putarin lagunya. Terima kasih buat kamu 865 yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, terima kasih. Oke deh, nanti kamu juga mau borong bagi informasi lainnya teman produs seputar daerah kamu, boleh langsung aja kasih tahu aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Ziva Magnolia, Peri Cintaku.

0: kakaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Teman Redo pagi hari ini Ari juga mau update informasi buat kamu ya dari perkiraan BMKG. Beberapa wilayah Pontianak berpotensi mengalami hujan ringan pagi hari ini ya dengan suhu sekitar 24 sampai 29 derajat Celcius. Tapi di sisi lain, kondisi udara juga masih jadi perhatian ya. Karena kita tadi sempat ngobrol ya teman Redo ya kalau di luar tuh asap tuh agak sedikit buat mata kita tuh agak perih ya atau agak sakit teman Predua, karena memang gitu kan kualitas udara hari ini mencatat di angka 379 dan masuk kategori berbahaya dengan particulate meter ini di 2,5 atau mencapai 264,8 mikrogram per meter kubik. Jadi buat kamu yang pagi hari ini teman Predua ya mulai beraktivitas, jangan cuma cek kualitas cuaca ya sebelum keluar rumah, tapi kondisi udara juga perlu kamu update teman Predua. Apalagi setiap hari itu ada perubahan gitu kan ya. Kemarin juga sempat ramai di media sosial gitu kan karena cuaca atau juga udara ya di Kota Pontianak seperti apa. Bahkan kemarin lihat di tweets ya itu kayak bukan hanya warga Kota Pontianak aja gitu yang mengeluhkannya, bahkan warga di luar Kota Pontianak atau Kalimantan Barat itu juga sama teman Predo mengeluhkan dan ikut menyuarakan ya. Itu dia informasi buat kamu teman Predo di pagi hari ini. Mungkin ada daerahnya yang masih belum turun hujan atau sekarang masih hujan ya, boleh diupdate lagi teman Predo karena di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pareido, pagi-pagi itu ada satu keputusan yang kelihatannya itu sederhana ya, tapi ternyata ini tuh bisa nentuin jalannya hidup kita beberapa jam ke depan nih. Ada yang bangun tidur langsung mandi gitu kan, ada juga yang bangun tidur langsung cari makan, teman Pareido. Karena apa ya, ada orang yang kalau belum mandi tuh rasanya kayak belum manusia ya. Ngeri, tiba-tiba apa nih teman Pareido ya, kalau tiba-tiba bunglon agak gimana ya. Tapi ada juga yang prinsipnya sederhana gitu kan, perut dulu yang harus diselamatkan, urusan mandi bisa belakangan. Ada yang kayak gitu juga teman Pareido ya. Nah mungkin teman Pareido gitu kan ada yang punya pendapat gitu kan, kamu kira-kira yang mana nih, kamu bagian yang harus mandi dulu sebelum melakukan aktivitas biar tetap terlihat segar ya, atau harus cari makanan dulu teman Pareido, minum air putih, sarapan, terus nanti baru mandi gitu kan, beberapa saat kemudian ketika perut sudah kenyang nih. Boleh kasih pendapat kamu teman Pareido, kira-kira kamu tim yang mana nih?

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, ini ada Raka teman Predo yang bergabung ya. Katanya dia tim yang selalu sarapan dulu sebelum mandi. Katanya kalau bangun tidur terus langsung mandi tuh badannya malah makin lemas. Jadi bisa apa nih? Biasanya cuman cari roti atau nasi, minum air putih, baru setelah itu mandi dan siap beraktivitas. Nah, ini berarti Raka masuk ke tim sarapan dulu ya. Kalau aku pikir-pikir juga nih ya teman Predo ya, sebenarnya enggak ada jawaban yang benar atau salah juga enggak sih? Yang penting jangan sampai baru bangun langsung buka handphone, scroll 1 jam, terus akhirnya gak mandi dan gak sarapan juga. Itu ya namanya pagi udah dikalahkan sama algoritma ya sepertinya ya teman-teman ya. Tapi ada juga orang yang pagi harinya bisa berjalan normal setelah mandi. Tapi ada juga yang gak bisa diajak ngomong sebelum makan teman-teman. Tipe yang kedua ini tuh biasanya bakalan bangun tidur, belum sikat gigi pun pikirannya udah hari ini kira-kira makan apa ya. Dan memang gitu kan, sarapan tuh buat sebagian orang tuh bisa jadi ancaman gitu kan, atau tombol start gitu kan sebelum menjalani aktivitas. Kalau belum mandi rasanya kayak belum bertenaga, apalagi kalau hari itu harus kuliah, kerja atau pergi ke sekolah, agak gimana gitu kan ini aktivitasnya kalau belum mandi rasanya teman Predua. Nah, ini ada Dina juga yang bilang katanya justru dia tuh sering sarapan sambil siap-siap. Katanya kalau waktunya mepet tuh bisa makan roti atau pisang dulu gitu kan, terus mandi. Buat dia tuh yang penting ada makanan yang masuk sebelum berangkat, karena kalau enggak sarapan biasanya baru jam 10 pagi tuh udah mulai kehilangan fokus. Enggak jam 10, jam 8 juga udah kayak kok lapar ya gitu ya. Multitasking sih sebetulnya ya kamu Dinda, versi paginya sarapan sambil siap-siap tuh memang bisa jadi solusi gitu kan kalau waktu terbatas. Tapi jangan sampai karena buru-buru malah makannya terlalu cepat atau gak sempat minum. Intinya pagi tuh gak harus sempurna lah ya teman Predua ya. Yang penting kebutuhan dasar kita tetap keurus gitu kan, dan masih bisa ngelanjutin aktivitas. Jadi kayak keinget gitu kan dulu kalau misalnya mau berangkat sekolah sambil nyiapin buku, sambil apa siap-siap tuh kayak langsung disuap-suap sama mama gitu ya teman Predua ya. Kayak lebih multitasking gitu rasanya ya.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Tapi kalau kamu tipe orang yang baru bisa berpikir ya, setelah mandi kamu gak sendirian teman berdua. Ada orang yang kalau baru bangun rasanya masih setengah sadar gitu kan, mau ngomong aja susah. Tapi begitu kena air, mandi, ganti baju, tiba-tiba semuanya terasa kayak lebih ready gitu teman berdua. Makanya buat sebagian orang tuh mandi tuh bukan cuma soal bersih-bersih ya, tapi semacam ritual ya, untuk bilang ke tubuh okay, hari ini kita mulai lagi nih ya. Bahkan ada orang yang kayak biar dia lebih lebih fokus gitu teman predo, mandinya lebih pagi gitu kan, biar nanti kalau mau beraktivitas itu span waktunya masih panjang gitu. Ada yang seperti itu juga ya. Jadi kalau setelah dengar cerita beberapa orang tadi gitu kan, ternyata urusan mandi dan sarapan ini tuh memang balik lagi ke kebiasaan masing-masing ya. Ada yang gak bisa makan sebelum mandi, ada yang justru gak bisa mandi kalau perut belum diisi teman berdua. Ada juga yang dua-duanya dilakukan belakangan karena bangunnya kesiangan. Ada yang kayak gitu teman berdua. Mungkin justru ya yang terakhir ini paling relate banget rasanya. Alarm kita tuh kayak bunyi di jam 6, matiin, bunyi lagi, matiin, tiba-tiba jam 7 lewat gitu kan, kayak udah gedebak-gedebuk sih rasanya teman berdua ya. Pasti banyak banget barang-barang yang bakalan ketinggalan gitu kan. Nah jadi kalau teman berdua ada yang mandi dulu atau sarapan dulu, boleh-boleh aja, yang penting kamu masih ada spend waktu teman berdua ya, dan tidak terburu-buru nih.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara.
5: Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya enggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Saut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
3: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
4: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
3: Pro 2 Pontianak.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Halo teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan nggak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager enggak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata hunpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat Kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apa?

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya, sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial, mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Son Harek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik!

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, Tahun Baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Terus sekian dari All City, teman produser hadir nemenin di sini yang harinya kamu, teman produser bareng sama Akin nemenin kamu di request time Indonesia tadi sampai di request time mancanegara. Jam 12 harus udahan teman produser ya. Jadi aku bakal bacain nih beberapa yang udah request, termasuk ada Dewi ini. Assalamualaikum penyiar, putarkan dong lagu dari jam 11-nya itu, pilihin aja buat penyiar. Makasih. Oke, thank you Dewi. Nanti aku bakal puterin lagu buat teman pro 2 ya, yang lagi hype juga di masa-masa kayak sekarang nih. Loh, maksudnya. Oke, datang pro 2. Thank you banget yang buat kamu dari tadi udah gabung terus sama pro 2 FM. Dan ada juga yang udah request nih teman pro 2. Ada dari siapa nih ya? Wow, ada Maria juga teman Pro 2 ya, yang mau dengerin lagu yang terbaru di RRI Pro 2 Pontianak. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, baru gabung, selamat pagi menjelang siang. Semoga harimu menyenangkan di hari Selasa 15 September 2026. Kita berharap dan juga berdoa bersama supaya kehidupan kita dan lebih tepatnya juga kota kita tercinta akan segera pulih dari kabut asap ini ya teman Pro 2 ya, biar lebih seger gak sih, kangen gak sih kamu menghirup udara segar ya teman Pro 2. Kita doa bersama kalau ada kegiatan yang mungkin beragama muslim ya, beragama Islam ataupun kamu seorang muslim, bisa langsung ikut juga ya salat istiqomah dimanapun itu, kita harus ikut teman Pro 2 ya sepertinya. Oke deh teman Pro 2, kita bakalan dengerin lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya yang hadir buat nemenin kamu di santai siang kali ini. Mungkin kamu lagi mau di jalan ataupun lagi dengerin di rumah atau lagi kerja. Ya, selamat mendengarkan.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Daud.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
2: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.

0: Katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air gak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
1: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
3: Ya kalau gak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yalah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
4: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengar musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Laut Bercerita bukan sekedar novel, melainkan monumen pengingat bagi mereka yang dihilangkan secara paksa karena berani bersuara menjelang reformasi tahun 1998. Melalui kisah biru laut Leila S. Hudori merajut luka dua sisi. Siksaan fisik yang dihadapi para aktivis dan juga siksaan batin, keluarga yang terjebak dalam penantian tanpa akhir. Novel ini adalah ide tentang cinta, kesetiaan, dan juga pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa bungkam adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Dan merawat ingatan adalah cara terbaik melawan lupa. Hal paling memikat dari buku ini adalah keberhasilan dari Leila Hudori dalam memberikan suara kepada mereka yang tak pernah kembali. Sekaligus memotret ruang keluarga yang ditinggalkan dengan begitu intim dan menyayat hati. Lewat bahasan yang puitis namun magis, kamu tidak hanya akan membaca sejarah, tetapi ikut merasakan detak jantung perlawanan dan dinginnya lantai ruangan penyiksaan. Jangan biarkan sejarah ini terkubur. Buka lembar pertamanya, selami kisahnya, dan jadilah saksi atas kebenaran yang menolak mati.
1: Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara Itu Ada Seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi

0: Oke, teman berdua ada hi-fi dengan satu-satunya. Teman berdua balik lagi sama Anki temenin kamu di santai siang kali ini. Teman berdua masih di arena 0 derajat di mana ada informasi seputar olahraga yang hadir di ruang dengar kamu. Jadi teman berdua, FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdananya FIFA ini membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yaitu Premier Division dan juga ada Challenge Division teman berdua. Jadi FIFA ASEAN Cup 2026 ini berlangsung pada tanggal 24 September sampai tanggal 5 Oktober 2026. Nah, turnamen ini juga masuk kalender resminya FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Nah, sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana teman berdua. Jadi peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan juga 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan ini adalah Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division ini menjadi kasta tertinggi dalam FIFA ASEAN Cup 2026 dan Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Grup A Premier Division ini dihuni oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia dan juga Singapura. Jadi seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sementara itu, untuk grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina. Jadi seluruh pertandingan grup B ini digelar di Stadion Sijalak Harupat di Kota Bandung. Berbeda dengan turnamen pada umumnya, jadi FIFA ASEAN Cup 2020 ini juga tidak menggunakan babak semifinal ya. Juara grup A dan juara grup B ini langsung bertemu pada pertandingan final teman berdua. Format ini juga diterapkan pada Challenge Division di mana kompetisi kasta kedua tersebut digelar terpusatnya tuh di Hong Kong, Tiongkok. Jadi Challenge Division-nya grup A ini ada Hong Kong, ada Laos, Brunei Darussalam. Nah, untuk grup B-nya ada Kamboja, Myanmar dan juga Timor Leste teman berdua. Nah, jadi selain memperebutkan gelar juara, setiap pertandingan juga memiliki arti bagi posisi negara peserta dalam peringkat FIFA. Karena itu, kompetisi perdana ini juga punya nilai strategis bagi tim nasional peserta. Buat kamu teman berdua, timnas Indonesia ini akan menjalani persaingan Premier Division sebagai tuan rumah dan skuad Garuda ditargetkan memanfaatkan status tersebut untuk melaju ke partai final. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung simak aja di laman rri.co.id. Buat kamu yang penasaran informasinya seperti apa, langsung lihat website resminya rri.co.id di kanalnya Olahraga teman berdua. Nanti di jam 2 kita juga bakal mendengarkan kembali kompetisi putaran kedua atau para peserta menyanyikan lagu daerah bintang radio yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Dan juga kalau kamu pengen nonton, ya langsung aja di YouTube-nya RRI Pontianak. Jadi di hari kedua ini teman berdua bakalan kamu bisa langsung nonton di YouTube RRI Pontianak dan juga didengarkan di radio kesayangan kamu lewat terestrial, bisa lewat RRI digital, juga bisa download aplikasinya lewat RRI digital. Jadi kalau kamu yang suka dengerin RRI digital atau kamu juga suka dengerin lewat web streaming juga bisa di rri.co.id di streamingnya. Jadi banyak ya teman berdua yang bisa kamu dengerin lewat aplikasi apapun dan dimanapun juga lewat itu. Kamu bisa langsung dengerin bintang radio putaran kedua day 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Pro 2 FM.
1: All right, let's go.

0: shout it.
1: Sore ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.

0: RRI Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Progo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana.
1: Tentang Radio Indonesia 2026, RRI Pontianak.
2: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak. Selamat datang di hari kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang bergengsi sejak tahun 1951 dan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bidang tarik suara. Bintang Radio Indonesia tahun 2026, di sini setiap peserta akan menyanyikan dua lagu, yaitu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah. Kamu bisa ikutan mendukung penyanyi favorit kamu dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi, jangan lupa untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju juara. Acara ini bisa didengar melalui Pro 2 Pontianak di 101,8 FM. Kemudian dapat disaksikan langsung melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan para dewan juri yang akan menilai penampilan para peserta dengan menyaksikan VT berikut ini.
4: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Artista Cesarista Diatra, akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kita Buah di Bumi Senendang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kabuas atau Kertas, label music independen.

dan Marvel Music Creator, serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Farhad Hasan merupakan seorang vokalis yang telah memiliki pengalaman di dunia musik dan berbagai panggung kompetisi. Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi vokalis utama dalam proyek musik Alfiref and the True Friends, sebuah proyek yang menghasilkan satu album. Pengalaman Farhad juga datang dari ajang pencarian bakat nasional. Pada 2019, ia pernah mengikuti Rising Star Indonesia bersama band She's Bro yang kini dikenal dengan nama 24/7 On The Road. Perjalanan tersebut tentu menjadi bekal berharga bagi Farhad dalam memahami karakter vokal, penampilan panggung, serta tantangan yang dihadapi seorang penyanyi dalam sebuah kompetisi. Dipa Revanda merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia musik dan penyiaran di Pontianak. Ia aktif sebagai musisi sekaligus vokalis band Jayas dan penyiar di Pro2 RRI Pontianak. Selain bermusik dan bersiaran, Dipa juga aktif sebagai presenter musik serta public speaker. Perpaduan pengalaman di atas panggung, di balik mikrofon radio, serta dalam membawakan berbagai kegiatan menjadi bekal menarik bagi Dipa untuk melihat sebuah penampilan tidak hanya dari kualitas vokal, tetapi juga dari karakter, komunikasi, dan kemampuan seorang penyanyi dalam menyampaikan musik kepada pendengar.

0: punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
1: Setelah kita mengenal para dewan juri yang akan menilai penampilan peserta, serta kita mengetahui juga bagaimana tutorial voting, tibalah waktunya kita akan memanggil peserta yang sudah siap memberikan penampilan terbaik mereka hari ini. Kita akan memanggil peserta putri dan juga putra yang akan membawakan lagu pop daerah. Kita mulai penampilan pada hari ini dengan memanggil peserta dengan nomor tampil 12 putri yang akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil 12 putri.

Telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan peserta nomor tampil 12 putri atas nama Raihana Chika Armayanti. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 13 putri yang akan membawakan lagu Si Patokaan. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 13 putri.

Itulah dia penampilan dari Yingr Alitea Fangidei beserta dengan nomor tampil 13 putri. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 14 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Prio. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 14 putri.

Baru saja kita dengarkan dan juga saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 14 putri atas nama Leticia Aquina Ibanez Baikabua. Selanjutnya, lanjut ke peserta nomor tampil 15 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Perio. Dewan juri, itulah dia peserta nomor tampil 15 putri.

Itu dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 15 putri atas nama Rahel Hairunisa Utami Putri. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 16 putri yang akan membawakan lagu Cik Cik Periu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 16 putri.

Luar biasa, itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 16 putri atas nama Meirutina Wati yang membawakan lagu Cik Cik Periu. Baik, kami juga mengingatkan acara ini bisa didengar melalui Radio Pontianak di 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Dukung penyanyi favorit kamu dengan komentar sebanyak-banyaknya. Kita lanjut ke peserta berikutnya dalam kategori putra. Ini ada peserta nomor tampil 10 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 10 putra.

dari Jawa, datang nek ke Cibo bawa kepiting dua ekor. Cik-cik periuk bilang gak sumbing dari Jawa, datang nek ke Cibo bawa kepiting dua ekor. Cak

Nenek kecibo bawa kepiting dua ekor. Cik-cik periuk bilang asumbing dari Jawa. Datang nek kecibo bawa kepiting dua ekor. Cak-cak

Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan juga saksikan penampilan peserta nomor tampil 10 putra atas nama Fajar Satriaji. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 11 putra yang akan membawakan lagu Sansaro. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia, peserta dengan nomor tampil 11 putra.

Itulah dia tadi penampilan dari Anugrah Aidil Fitra, peserta dengan nomor tampil 11 putra. Kita lanjut ke penampil berikutnya, peserta dengan nomor tampil 12 putra yang akan menyanyikan lagu Boleh Lebo. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 12.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 12 putra atas nama Yosuanus Vargas. Kita lanjut ke penampil berikut ya, peserta dengan nomor tampil 13 putra yang akan menyanyikan lagu Kicir Kicir. Panggilan kedua untuk peserta nomor tampil 13 putra atas nama Christian Ivo Talaga. Baik, panggilan terakhir untuk peserta dengan nomor tampil 13 putra atas nama Christian Ivo Talaga. Dikarenakan sudah dilakukan 3 kali pemanggilan, maka peserta dengan nomor tampil 13 putra atas nama Christian Ivo Talaga dinyatakan gugur. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 14 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Beryo. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 14 putra.

0: Itulah dia tadi penampilan luar biasa dari Ananda Adi Kusuma, peserta dengan nomor tampil 14 putra. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bank Kalbar, PT Bay, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Wengkafi, serta Garuda Mitra. Selanjutnya, kita akan lanjut ke peserta dengan nomor tampil 17 putri yang akan menyanyikan lagu Butet. Tapi sebelum itu, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tutorial voting. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk selalu voting peserta favorit kamu, siapa tahu jadi pemenangnya.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Berikut ya, kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 17 putri yang akan menyanyikan lagu Butet. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia, peserta dengan nomor tampil 17 putri.

Telah kita saksikan dan juga dengarkan bersama penampilan dari Stephanie Christine, peserta dengan nomor tampil 17 putri yang telah membawakan lagu Butet. Kita lanjut ke penampil berikutnya, peserta dengan nomor tampil 18 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periu. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 18 putri atas nama Nadine Restianing Putri. Panggilan terakhir untuk peserta dengan nomor tampil 18 putri atas nama Nadine Restianing Putri. Baik, dikarenakan peserta atas nama Nadine Restianing Putri, nomor tampil 18 putri tidak hadir, maka akan kami nyatakan gugur. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 19 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 19 putri.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 19 putri atas nama Revina Angela. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 20 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 20 putri.

Itulah dia penampilan dari Theola Christy beserta dengan nomor tampil 20 putri. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 21 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periu. Panggilan kedua untuk peserta nomor tampil 21 putri atas nama Tania Penny Aulia. Panggilan terakhir, peserta nomor tampil 21 putri atas nama Tania Penny Aulia. Baik, dikarenakan sudah 3 kali pemanggilan, peserta dengan nomor tampil 21 putri atas nama Tania Penny Aulia dinyatakan gugur. Lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 22 putri yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 22 putri.

Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan peserta nomor tampil 22 putri atas nama Vanessa Ismi Ramadhani. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 23 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Perio. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 23 putri.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 23 putri atas nama Malista Oktaviani. Lanjut ke peserta berikut ya, peserta dengan nomor tampil 24 putri yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Perio. Panggilan kedua untuk peserta nomor tampil 24 putri atas nama Rebecca Wilhelmina Taturu. Panggilan terakhir peserta nomor tampil 24 putri atas nama Rebecca Wilhelmina Taturu. Baik, setelah dilakukan 3 kali pemanggilan atas nama Rebecca Wilhelmina Taturu dinyatakan gugur. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 15 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Perio. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 15 putra.

Luar biasa, itulah dia tadi peserta dengan nomor tampil 15 putra atas nama Andi Hin. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 16 putra yang akan menyanyikan lagu Kicir Kicir. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 16 putra.

Itulah dia tadi penampilan dari Kevin Febriansyah, peserta dengan nomor tampil 16 putra. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 17 putra yang akan menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 17 putra.

Itulah dia tadi penampilan dari Muhammad Hamzah yang telah menampilkan lagu Dodoy Si Dodoy. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 18 putra yang akan menyanyikan lagu Cici Perio. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 18 putra.

Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan penampilan peserta nomor tampil 18 putra atas nama Ryu Syah Putra. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 19 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 19 putra.

Itulah dia penampilan luar biasa dari Ozi Kristiandi, peserta dengan nomor tampil 19 putra. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 20 putra yang akan menyanyikan lagu Si Patokaan. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 20 putra.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 20 putra atas nama Akhlil Holik. Peserta selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 21 putra yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 21 putra.

0: Dewan Juri, pendengar dan juga pemirsa, telah kita dengarkan dan saksikan bersama penampilan peserta nomor tampil 21 putra atas nama Muhammad Faiz Alfiansyah. Baik, seluruh peserta hari ini telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jangan lewatkan penampilan di hari berikutnya. Terima kasih kepada Dewan Juri, para peserta, serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PT WHW, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, Garuda Mitra yang telah mendukung acara ini. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir, tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau gitu, Salma pamit undur diri, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, balik lagi barengan di Pare Vanda di Sore Ceria. Nah, kalau tadi kamu udah dengerin Day 2 Putaran 2 Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Dan tadi juga udah dijelasin gimana cara ngevote-nya, teman Prodo. Jadi kalau ada idola kamu atau jagoan kamu, jangan lupa di vote-vote tuh, teman Prodo. Nah, nanti di jam 4 kita bakalan ada ngopi alias ngobrolin prestasi dan informasi. Bakalan ada bintang tamu yang akan hadir di studio kita sore hari ini nanti, teman Prodo. Kalau kamu udah follow media sosialnya Prodo Pontianak, pastinya tahu nanti Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Nah, sembari menunggu jam 4, teman Prodo, Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu sore hari ini. Dan buat kamu yang masih dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan jangan lupa pakai masker serta minum air putih yang cukup nih, teman Prodo, karena ya kayaknya sore hari ini asapnya sangat tidak santai, teman Prodo. Jadi jangan sampai kita terkena penyakit. Oke deh, kalau kayak gitu nanti gue bakalan kembali lagi ya menemani kamu masih di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. So stay tune terus ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria teman perlu dua. Dan yang kayak tadi dari Pak bilang ya, nanti di jam 4 itu bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi teman perlu dua. Nah, karena berhubung sekarang udah di jam 4 lewat 10, kita juga udah kedatangan narasumber kita di sore hari ini. Nah, buat kamu yang belum tahu nih teman perlu dua ya, pasti kamu belum follow nih Instagramnya perlu dua Pontianak. Soalnya kalau kamu udah follow pastinya tahu. Nah, di sore hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan langsung aja kita sambut, ini dia, ada Kamal dan juga Luna. Halo.
1: Halo, halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih Kamal dan Luna?
1: Baik banget, meskipun ini lagi cuacanya ya.
0: Iya, lagi kurang bersahabat banget.
1: Tapi,
0: nih asap.
1: Puji Tuhan sehat-sehat kita semua.
0: Ah, syukurlah. Kalau Kamal gimana kabarnya Kamal?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Jadi Kamal dan Luna ini adalah duta SMA Provinsi Kalimantan Barat. Benar enggak?
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi soal duta SMA ini nih, aku pengen ngobrol-ngobrol tipis dulu deh. Kamal sama Luna ini kelas berapa kalau boleh tahu?
2: Kelas 12 kita berdua.
1: Iya,
0: oh sama kelas 12, cuma dari SMA yang berbeda.
2: Betul.
0: Oke, kalau Kamal SMA mana?
2: SMA Negeri 1 Pontianak.
0: SMA Negeri 1 Pontianak. Oke, kalau Luna?
1: Kalau saya dari SMA Santo Paulus Pontianak.
0: SMA Santo Paulus Pontianak. Oke, jadi sebelumnya kalian berdua tuh udah pernah mengikuti ajang duta seperti ini atau ini first time banget?
1: Kalau aku first time sih.
0: Oh ini pertama? Betul. Langsung kepilih?
1: Iya. Yeah.
0: Oh keren. Kalau Kamal?
2: Wah, kalau aku juga first time juga.
0: Oh sama? Nah, sebelum kalian tahu informasi tentang Duta SMA ini nih, apakah kalian memang dari keinginan pribadi buat ikutan atau diarahin sama guru atau sama teman atau gimana ceritanya? Dari siapa dulu? Luna dulu boleh silakan.
1: Kalau aku ini untuk ajang Duta SMA memang udah tahu waktu dari SMP karena memang udah beberapa tahun. Dan tahun lalu mau coba ikut tapi karena ada belum sempat, dan tahun ini kita langsung coba ikut.
0: Wih, tapi berarti memang udah tahunya udah lama berarti.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Kamal?
2: Wah, kalau aku dari udah dari dulu banget sih, Pak.
0: Oh, dari dulu banget?
2: Kebetulan okay. Dari SMA 1 tuh saya merupakan yang ketiga menjadi duta SMA.
0: Oh yang ketiga. Oke, okay. Berarti sebelumnya udah ada dua orang dari SMA 1.
2: Iya, ada okay. Bang Rohman sama Kak Syafalio. Lalu kalau di kelas-kelas itu ada guru PPKN yang sering bilang kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh siswa-siswi kelas 12 maupun kelas 11 ataupun kelas 10. Karena ajang itu sangat bergengsi. Ada duta SMA dan ada juga parlemen remaja.
0: Oke, jadi banyak nih ya organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang arahin lah ke kalian supaya ikutan gitu.
2: Betul.
0: Guru PPKN-nya siapa namanya?
2: Namanya Bu Yeni.
0: Oh, Bu Yeni.
2: Kayaknya nonton deh.
0: Respect Bu Yeni. Ini udah menjalankan perintah. Perintah enggak tuh. Kalau Bang ini Pak Deden siapa Pak Deden?
2: Wah, Pak Deden itu adalah pembina MPK OSIS di SMA Negeri 1 Pontianak dan juga guru bahasa Indonesia.
0: Oh, dia guru bahasa Indonesia Pak Deden.
2: Betul.
0: Dia jago main gitar tuh Pak Deden.
2: Iya. Sering banget nampil kalau sekolah ada nampil band.
0: Oke. Okay. Nah, Kamal dan juga Luna, kalian ada hobi gak sih? Kira-kira hobinya apa gitu?
1: Oh, ada dong.
0: Apa tuh?
1: Kalau aku pribadi hobi aku sebenarnya lumayan banyak. Mulai dari seni musik, aku suka nyanyi, suka main alat musik.
0: Oh, suka bermusik juga?
1: Iya, dan kalau misalkan dari segi akademik sebenarnya aku suka belajar sih. Jadi aku suka mencari hal-hal baru gitu.
0: Oh, suka belajar hal-hal baru. Oke. Okay. Kalau olahraga gitu?
1: Olahraga juga, aku suka basket dan voli.
0: Oh, anak basket ya?
1: Tapi enggak di sekolah sih, cuma buat hobi-hobi aja.
0: Main-main ini doang.
1: Iya, main-main aja.
0: Kalau musik ngulik juga berarti?
1: Iya, dari piano, gitar, tapi itu belajar otodidak sih.
0: Wih, keren. Pianonya pakai yang klasik atau?
1: Aku pakai piano digital di
0: rumah. Piano digital.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin suatu saat bakal jadi piano klasik.
1: Amin.
0: Tapi keren loh cuy kalau misalnya ngulik musik otodidak gitu tuh punya value sendiri sebenarnya.
2: Mahal
0: ilmunya mahal gitu. Emang ada bakat seni kayaknya dari keluarga?
1: Kalau dari keluarga belum ada sih.
0: Oh, ba- ba-
1: baru, ada keturunan.
0: Oh ini. Baru Luna sendiri yang ya. Yang hobi musik-musikan.
1: Iya, tapi aku dari SD kelas 1 itu udah mulai ngulik-ngulik keyboard gitu kan, udah mulai raba-raba gitulah.
0: Oke, tapi kebetulan punya keyboard di rumah.
1: Iya, kebetulan punya, dan sekarang kita udah ganti ke piano digital untuk lebih support aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Kamal, Kamal ada hobi enggak nih Kamal?
2: Wah, banyak. Tapi siap saat apa itu. Tuh? Karena saya itu pribadi suka mencari hal-hal yang baru.
0: Oke.
2: Okay, misalnya tentang roket. Saya itu kebetulan iseng aja tuh nonton-nonton video tentang SpaceX.
0: Oh NASA. Iya.
2: Akhirnya itu saya itu kolaborasi dengan SMK Negeri 4. Lalu kebetulan juga ikut lomba kemarin kalau salah mewakili Indonesia.
0: Mewakili Malaysia. Indonesia.
2: Ya.
0: Wow. Ke Malaysia?
2: Ya, ke Malaysia Johor. Agak jauh dari sini.
0: Ya lumayan ya, lumayan.
2: Lalu setelah itu diajak juga buat jadi panitia lomba roket air Kalbar kemarin.
0: Roket air ya?
2: Mm-mm.
0: Oke.
2: Pas pengumuman duta SMA malam. Jadi panitia. Jadi kayak pas jadi panitia, tiba-tiba nih dipanggil nih. Kamal, Kamal, kamu tiba-tiba jadi ini nih. Ada nih muka kamu di pengumuman duta SMA. Selamat ya katanya. Jadi kayak, saya ini kan bang, jadi mengawaskan anak-anak SMP. Saya itu loncat-loncat sendiri.
0: Anak-anak SMP-nya bingung tuh. Abang ini kenapa nih? Abang ini kenapa nih?
2: Selain roket itu saya juga hobi catur.
0: Oh, ya. Main catur ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dari kecil, dari umur 5 tahun itu lihat-lihat iseng-iseng nih. Lihat bapak-bapak main catur di komplek.
0: Oh, man. Malah ngeliat bapak-bapak yang main catur di komplek? Oke.
2: Okay. Karena kayak, wah kok bapak-bapak kayak serius banget ya lihat papan catur yang mungkin kalau orang awam lihatnya itu cuman papan kayu ya. Tapi kalau kita paham itu kayak benar-benar dua orang
0: memikirkan saling strategi banget nih.
2: Saling-saling tempur mati-matian.
0: Ahli strategi itu. Dan itu bisa sampai berjam-jam ya sih.
2: Betul, betul.
0: Ya, satu langkah aja perlu waktu sekian menit ya kan.
2: Benar-benar.
0: Iya, bukan yang biasa kan kalau main ya udah langsung aja tak tak tak tak tak, tak selesai ganti gitu. Tapi kalau bapak-bapak di pos ronda itu benar-benar bisa yang berjam-jam satu game doang.
2: Benar-benar.
0: Oke, okay, dan di situ Kamal tertarik ngeliat main catur.
2: Tertarik. Setelah itu diseriusin dan makin lama ikut lomba juga.
0: Oh, sempat ikut lomba catur juga?
2: Betul.
0: Oh, kayaknya sering banget ikutan lomba berarti kan.
2: Ah, lumayan sering.
0: Selain lomba roket, lomba catur, apalagi nih lomba yang pernah diikuti?
2: Ada juga OSN, ada juga lomba matematika, lomba bahasa Inggris. Mm-hmm. Oh, lomba apa lagi ya?
0: Bahasa Arab.
1: Saking banyaknya dia lupa.
0: Saking banyaknya dia lupa nih. Memang berprestasi sih. Ya kan? Berarti sekarang kelas 12 ya kalian berdua ya?
2: Betul.
0: Oke, udah prepare untuk masuk kuliah dong pastinya, ya kan? Tapi dengan punya banyak banget pengalaman, punya banyak bakat gitu, kalian udah tahu gak sih pengen ke arah mana habis ini gitu? Dari Luna boleh, silakan Luna.
1: Kalau dari aku, karena aku ini juga suka belajar hal baru, aku itu tertarik sama belajar bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya, okay. dan di ilmu komunikasi juga. Jadi kalau sekarang untuk UNIF dan arah kedepannya sih memang kita masih cari-cari beasiswa juga kan. Mau kemana, tapi arahnya
0: kalau untuk
1: itu,
0: jurusannya udah tahu ilkom kayaknya.
1: Iya, ilkom atau mungkin bahasa gitu. Uish, sih.
0: Mana tahu nanti bisa jadi presenter penyiar juga kan ya. Jadi jurnalis dan segala macam kan. Nah, kalau Kamal, udah tahu belum nih pengen ke arah mana gitu jurusan?
2: Sebenarnya ada Bang.
0: Apa tuh?
2: Ada dua pilihan, antara di luar negeri atau enggak di dalam negeri. Kalau di dalam negeri itu saya mau ke Pulau Jawa.
0: Pulau Jawa, oke. Okay.
2: Kalau semisalnya ke luar negeri itu saya mau lihat dulu bang, beasiswanya. Soalnya ngikut beasiswanya dulu.
0: Tergantung program ya.
2: Betul, karena enggak. Saya itu sebenarnya ngincar beasiswa Garuda. Beasiswa Garuda itu mereka tuh enggak dukung semua universitas maupun semua jurusan.
0: Oke. Okay. Pilihan doang berarti.
2: Jadi mereka nanti bakal list universitas sama jurusannya. Nah kita pilih tuh.
0: Oh.
2: Kalau kita di jurusan kita nggak ada di dalam situ, kita nggak bisa mengambil beasiswa. Karena mereka sekarang itu kalau nggak salah 80% beasiswanya fokus ke bidang STEM.
0: STEM?
2: Tuh. Ah, jadi okay, saya mau fokus ke bidang STEM biar peluangnya lebih besar.
0: Oh, berarti masing-masing udah tahu nih ya, pengen ke arah mana nih suatu saat nanti. Kalau ngomongin cita-cita, nah kalian ada cita-cita nggak sih? Untuk sekarang deh, untuk sekarang. Mungkin kalau waktu SD kan cita-cita
1: berubah-berubah
0: ya. Tiba-tiba pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Kalau Luna dulu sempat pengen, sekarang deh sekarang.
1: Terakhir itu sebenarnya pengen jadi dosen sih.
0: Pengen jadi dosen?
1: Iya, jadi dosen itu kan bisa di bidang apa aja gitu ya. Bidang hukum juga ada dosen gitu kan. Dan aku pengen jadi dosen di bidang bahasa sih.
0: Oh, kepengennya di, untuk sekarang ini ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Kamal pengen jadi apa, Kamal?
2: Sama kayak Luna, berubah-berubah.
0: Seiring berkembang, menyesuaikan mood ya.
2: Seiring berkembangnya zaman, kita kan melihat nih, ada kayak masa-masa transisi pekerjaan itu semakin relevan, ada juga yang semakin irrelevan.
0: Jadi
2: melihat perkembangan zaman juga. Tapi cita-cita saya itu mungkin di teknisi.
0: Teknisi? Nuklir?
2: Oh. Ikut ke apa?
0: Teknik nuklir ya berarti.
2: Betul.
0: Sempat berarti sempat pengen memperdalam ilmu teknik nuklir itu tadi.
2: Sempat juga mau jadi dokter. Jadi antara dua pilihan itu.
0: Oh, dokter.
2: Ya.
0: Dokter apa?
2: Spesialis. Dokter umum.
0: Ya. Oh, spesialis apa gitu belum ada kepikiran.
2: Spesialis itu ada.
0: Apa?
2: Spesialis jantung.
0: Wih, keren. Kardiovaskular.
2: Iya.
0: Iya kan? Iya, kardiovaskular. Benar. Kalau aku dulu sempat pengen jadi dokter juga, tapi ortopedi sebenarnya. Ya, cuma kayaknya kalau lihat dari muka saya enggak cocok sih kayaknya. Oke, teman perduan. Kita udah chit-chat sebentar tadi itu di segmen 1. Nanti abis ini kita bakalan kembali lagi dan aku masih penasaran nih, duta SMA yang udah mereka lakuin ini apa aja? Karena tadi sempat ngobrol banyak yang pengen diceritain katanya. Nah, buat teman-teman perduan yang pengen gabung, yang pengen tanya-tanya barengan kita bertiga, bisa banget nih buat langsung kirimin pertanyaannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak sampai jam 5 sore nanti. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Ngopi Ngobrolin Prestasi dan Informasi. Masih bersama Kamal dan juga Luna ya, dari Duta SMA Provinsi Kalimantan Barat. Kalau tadi di segmen 1 kita udah ngobrol-ngobrol latar belakang dari teman-teman nih, teman Prodo 2. Nah sekarang aku pengen tanya, kayak Duta SMA Provinsi Kalimantan Barat, kalian tuh kepilihnya di bulan apa sih kemarin? Masih ingat gak?
1: Bulan Juni
0: berarti ke sekarang kurang lebih udah 2-3 bulanan gitu. Nah, program kerja yang kalian lakukan, atau gini deh, cerita kemarin pas pengalaman kalian mengikuti ajang Duta SMA Provinsi Kalimantan Barat dulu deh, boleh nggak diceritain dari Luna ataupun Kamal, silakan.
2: Siapa dulu?
3: Aku boleh.
2: Boleh.
3: Jadi begini, saya sendiri, Bang, itu saya dapat informasinya dari Instagram kan. Ada muncul registrasi Duta SMA.
0: Oke.
3: Saya save nih informasinya. Oh, oke. Saya langsung siapin sertifikat apa semua. Saya baca kalau butuh sertifikat apa ya namanya? Sertifikat prestasi.
0: Oke.
3: Ada juga sertifikat portfolio.
0: Portfolio. Oke.
3: Nah, jadi saya siapin dulu berkas-berkasnya. Lalu nulis esai, dan itu esainya minimal 1000 kata kalau salah kan ya. 1000
0: kata.
3: Iya, okay. Dan itu aduh,
0: itu mendeskripsikan diri kita sendiri berarti.
3: Enggak, terkait apa ya, Bang?
2: Ada temanya sih waktu itu.
0: Oh, ada temanya.
2: Ada temanya.
3: Ya. Oh, nanti okay, kita itu disuruh pilih salah satu tema yang diberikan oleh panitia direktur SMA. Kita tulis tuh. Kita tulis masalahnya, solusinya, terus apa keterkaitannya dengan program kita. Nah, kalau okay, untuk saya sendiri itu, Bang, itu tentang hoax. Informasi dan lainnya. Jadi program saya itu kebetulan tentang prestasi siswa.
0: Oke.
3: Okay. Jadi zaman sekarang itu ada banyak sekali lomba yang diselenggarakan oleh pihak swasta ataupun universitas ataupun pemerintah. Tapi sayangnya belum tentu semua sertifikat lomba itu bisa dipakai untuk kuliah, beasiswa, dan lainnya.
0: Okay.
3: Jadi program saya itu tentang sosialisasi, kurasi prestasi di laman Puspresnas.
0: Oh, karena latar belakangnya banyak sertifikat-sertifikat itu tuh nggak bisa dipakai buat masuk kuliah gitu ya?
3: Betul.
0: Oke. Apakah punya pengalaman atau teman-teman yang punya pengalaman? Banyak.
3: Jadi itu tuh berkaitan dengan SMBP. SMBP itu kebetulan banyak yang mohon maaf ya, ada banyak yang gagal mereka karena mencantumkan sertifikat yang tidak diakui oleh Puspresnas ataupun pemerintah pendidikan.
0: Oh gitu. Oke. Sayang banget sih malahan.
3: Iya.
0: Nah, oke. Okay. Nah, kalau Luna mungkin apa nih?
2: Kalau tadi program Kamal itu tentang kurasi, program aku itu tentang podcast. Jadi aku mengajak teman-teman.
0: Iya. Yeah. Keren. Respect Luna. Gimana?
2: Karena aku melihat itu masih banyak kan remaja-remaja yang seusia aku itu belum percaya diri. Banyak yang masih kayak kurang percaya diri. Jadi aku tuh membuat program podcast ini sebagai langkah untuk bertumbuh bersama bareng teman-teman. Dan mulainya dari sekolah aku dulu, dari SMA Santa Paulus Pontianak. Nah, dari program itu saya mengajak banyak teman-teman dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 untuk bergabung bersama, dan mereka itu tentunya dalam satu tim, ada yang bisa jadi jurnalistik, ada yang bisa jadi hostnya dan segala macam bareng-bareng. Jadi saling belajar gitu.
0: Jadi memang ngebangun bukan hanya podcast doang, tapi segala tim yang ada dalam situ dipilih dari siswa-siswa SMA 110 juga.
2: Iya, dan memang kemarin setelah kita sosialisasikan ke teman-teman, banyak yang tertarik juga gitu kan.
0: Udah running belum programnya?
2: Saat ini kita masih dalam tahap pembentukan tim. Memang agak terlambat karena situasi sekarang.
0: Iya, karena cuaca ya. Betul.
3: Kurang mendukung cuacanya.
0: Iya, mungkin kalau cuaca lagi baik-baik aja udah bisa running tuh ya.
2: Iya, benar. Jadi kita rencananya bulan depan mungkin udah bisa bikin episode podcast lah.
0: Keren. Support. Okay. Tapi kira-kira ada ini enggak sih, kayak mau milih tema apa yang diobrolin gitu dari podcast?
2: Tentunya kalau tema itu nanti kita banyak banget sih tema-temanya mau diobrolin gitu. Tapi pada dasarnya temanya itu tentang seputar teman-teman di sekolah gitu kan.
0: Kehidupan
2: SMA
0: Santo Paulus.
2: Iya, kehidupan kita di SMA gitu. Ya, pasti kan lebih
0: keren itu. Iya. Asik tuh. Oke, okay. Terus juga nanti hostnya gantian buat si teman-teman.
2: Betul. Gitu ya. Jadi sama-sama belajar, semuanya dapat kesempatan gitu. Dan ini kita nggak pakai seleksi yang bagaimana sih? Yang penting teman-teman tuh mau berkomitmen belajar sama-sama gitu.
0: Oh iya benar. Yang penting konsisten aja tuh.
2: Iya. Jadi kesempatan terbuka buat semua siswa-siswi.
0: Iya bagus lagi tuh kayak gitu. Soalnya penting banget tuh pengalaman, apalagi di zaman sekarang ya, informasi kan. Iya, kita gampang banget ngaksesnya gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya ngebikin atau ngebentuk podcast itu bisa lebih explore tuh. Ya, jadi yang mungkin ngerasa sulit buat bicara di publik, ya kan, bisa latihan di situ. Buat yang suka bikin-bikin hal-hal kreatif bisa ke situ. Yang editing juga bisa ke situ. Ya kan, soal banyak banget tuh yang bisa diberdayakan di situ. Oke. Jadi yang satu si apa Kamal tentang program analisa berarti tadi ya.
3: Betul.
0: Bisa dibilang analisa tentang apa sih sertifikat?
3: Ya informasi sertifikat, kurasi sertifikat, beasiswa, SMBP dan lain-lainnya. Dan ada juga kaitannya tentang dana BOS kinerja prestasi sekolah.
0: Oh.
3: Dan jumlahnya fantastis loh, Pak. Tahun lalu itu SMA Immanuel. Tahun 2025 mereka dapat 160 juta karena sebagai sekolah prestasi.
0: Sekolah dan, prestasi.
3: Prestasinya itu harus tercatat di Pusprestasi itu, Bang.
0: Oh, harus tercatat.
3: Makanya pentingnya kurasi prestasi di Pusprestasi.
0: Oke. Jadi kalaupun misalnya prestasi yang tidak tercatat di Pusprestasi itu tidak bisa berarti ya.
3: Sayangnya tidak bisa. Sepengetahuan saya setelah membaca peraturan dari Kemendikbudristek.
0: Oh dari peraturan emang nggak bisa gitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Nah berarti apakah nanti Kamal bakalan lebih nge-push buat teman-teman berprestasi tapi yang terdaftar aja gitu atau kayak gimana output akhirnya?
3: Iya betul. Jadi untuk sekarang itu sudah saya berikan sosialisasi kepada siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Pontianak beserta kalau nggak salah kemarin itu dari sekolah-sekolah dari Jawa, ada juga dari Aceh dan Papua yang ikut sosialisasi daring sosialisasi tentang kurasi daring, prestasi. Okay. Nah nanti itu rencananya saya mau ke sekolah-sekolah lain, sekolah negeri maupun swasta di Kalimantan Barat. Nanti udah ada tuh kontaknya salah satu ketua OSIS-nya.
0: Oke. Okay. Berarti kerjasama dengan teman-teman yang di sekolah-sekolah lain.
3: Betul.
0: Ya?
3: Betul.
0: Wih keren sih. Tapi bagus tuh kayak gitu. Maksudnya jangan sampai bukan mau bilang wasting time ya sebenarnya, tapi ya kita udah effort, udah latihan, udah perintah segala macam, tahu-tahu prestasinya tidak legal istilahnya ya. Iya, kan sayang banget gitu. Ya mending cari yang pasti-pasti aja deh.
3: Ya
0: betul, kan berkompetisi betul. Tapi iya yang ada feedbacknya juga gitu kan, jangan habis-habis gitu aja. Nah, kalau dari Luna, kenapa milih podcast waktu itu?
2: Sebenarnya banyak sih pilihan-pilihan selain podcast waktu itu. Tapi akhirnya tuh memilih podcast karena di sekolah kita memang belum ada program ini. Jadi ini jadi bakal jadi program baru dan tentunya lebih menarik bagi teman-teman.
0: Bisa jadi ekskul juga gak sih itu?
2: Sebenarnya bisa, tapi ini kami udah kerjasama dengan ekskul Varia namanya di Paulus.
0: Varia, okay.
2: Itu tuh ekskul majalah. Jadi di dalamnya memang udah ada teman-teman yang biasa di majalah. Mereka tuh udah lebih terbiasa dan mereka bergabung bersama tim podcast ini sebagai koordinatornya. Jadi mereka yang bakal
0: leadingnya ya?
2: Iya, leadingnya. Teman-teman baru volunteer yang gak ikut exco, mereka bakal belajar dari situ.
0: Nah kalau untuk alat-alatnya semua dari sekolah berarti?
2: Dari sekolah aman sih. Dan tentunya ini juga bukan cuma buat teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak aja. Jadi kita bakal explore juga nanti ke lewat daring tentunya dan sebagainya. Buat teman-teman bahkan di antar wilayah sih.
0: Antar wilayah,
2: iya.
0: Mungkin nggak menutup kemungkinan nanti juga bakalan bintang tamunya bisa dari sekolah lain.
2: Bisa ya banget sih? Dong ternyata.
0: Iya, bisa nggak bahas? Wah banyak banget sih yang bisa dibahas. Emang kalau udah bahas industri media kayak gini, nggak ada habisnya sih. Ya. Seru banget nih, apalagi ketemu sama yang muda-muda kayak gini, punya ide yang luar biasa dan ya fisik masih oke. Otak masih encer. Tinggal konsisten aja nih guys. Waduh. Nah terus setelah kalian menjalankan program ini sekitaran 2 atau 3 bulan nih ya, kedepannya kira-kira ada program lain lagi gak sih yang masih pengen di-achieve gitu dari seorang Kamal dan seorang Luna nih gitu.
2: Dan mungkin ini kita bahas tentang RTL kali ya.
0: Boleh silakan.
2: Kami itu dari Provinsi Kalimantan Barat, kami itu ada menyusun RTL dan rencana tindak lanjut setiap bulannya kita akan mengadakan RTL, bisa jadi video edukatif dan sebagainya. Jadi ini tuh tentang membahas tentang yang ada di Kalimantan Barat juga pastinya. Okay. Jadi bukan cuma podcast ataupun cuma kurasi, tapi tiap bulan kita bakal ada program yang kita tampilkan di media sosial dan sebagainya macam.
0: Iya. Selama satu tahun ini.
2: Tentunya iya.
3: Tidak hanya untuk provinsi aja, tapi kita itu ada RTL untuk satu regional.
2: Iya, di Kalimantan Barat, Kalimantan ya.
0: Regional Kalimantan.
3: Jadi regional itu dibagi menjadi 7 enggak? 7 atau 6 ya?
2: Aku lupa sih. Ya. Tapi pokoknya kita itu regional Kalimantan gitu kan. Jadi kita dengan teman-teman di Kalimantan lain kita juga bikin RTL. Dan tentunya mulai dari kemarin-kemarin pas kita ketemuan di Jogja, kita udah mulai bikin tuh. Rancang tuh kita mau bikin apa nih.
0: Oh, gitu udah kan. Sempat sharing-sharing sama teman-teman.
2: Iya, jadi kita udah ketemu di Jogja waktu itu. Kita udah ada kegiatan penguatan. Dan itu seru banget sih kegiatan kemarin.
0: Oke, apa nih yang paling berkesan dari kegiatan kemarin?
2: Yang paling berkesan dari banyak yang berkesan sih. Ya, banyak sekali yang berkesan soalnya.
3: Oh, kalau saya pribadi itu, itu salah satu yang mind blowing ya. Itu betapa luasnya dan betapa beragamnya bahasa terus suku-suku di Indonesia. Sama itu di Indonesia. Oh, iya. Karena ada yang beda bahasa, ada yang apa ya, aksennya tuh kayak iya, orang timur, ada orang Jawa. Saya sampai diajarin loh bahasa Jawa sama Kristi nih dari Jawa Tengah.
0: Oh, besti banget nih kayaknya dengan
2: Jawa Tengah.
3: Kita berdua diajarin bahasa Jawa. Ada juga dari Sumatera. Jadi kayak wah, kayak kita di kita di Indonesia satu negara, tapi kayak asing banget dengan bahasa kita masing-masing gitu. Ada juga baju-baju adat kita masing-masing.
2: Iya, kita pakai baju adat waktu itu.
3: Terus terakhir itu yang paling unik sih, itu souvenir. Jadi ada beberapa provinsi, siswa-siswi Duta SMA itu mereka memberikan souvenir-souvenir bagi Duta SMA lainnya. Nah, itu ada yang dapat kicheng.
0: Kayak tukar hadiah gitu.
3: Iya, iya. Jadi kayak wah, kayak excited banget gitu bagi-bagi
2: yang satu. Waktu itu aku juga bawain dodol durian Pontianak.
0: Oh, dodol durian.
2: Iya, kan kita lagi musim durian kemarin. Yeah. Jadi mereka bilang enak banget katanya durian.
0: Bisa kali just tip ya. Enggak. Malah sama mau di bisnis kan. Kalau Luna apa nih yang paling memorable, yang paling
2: dari kegiatan kemarin sih, karena rangkaiannya panjang, menurut aku yang paling memorable itu kegiatan ketika kita diajarin tari Jawa. Jadi kami itu sempat berkunjung ke Kesultanan Keraton Jogja gitu kan. Jadi kami itu latihan nari di situ. Dan selain itu kita juga ada belajar tentang robot dan sebagainya, coding gitu di sana. Jadi penguatan itu kegiatannya bukan cuma satu atau dua, tapi memang ada beberapa kegiatan yang tentunya menambah pengetahuan kita sama-sama.
0: Oke. Jadi ketika diajarin kebudayaan-kebudayaan baru pas di kegiatan di sana, itu yang paling berkesan menurut Luna ya. Oke. Nah, kalau kemarin tuh kegiatannya berapa lama sih guys di Jogja?
3: Dari kegiatannya itu sebenarnya dari tanggal 10 sampai tanggal 14 ya. Tapi kalau untuk beberapa provinsi karena keterbatasan flight penerbangan. Jadi datangnya itu H-1.
2: Kita datang duluan, kita nginap di Jogja duluan.
3: Kita datang di Jogja itu jam 11
2: malam, kami sampai malam. Di tempat nginap.
3: Ada yang jam 12 malam. Kalau kita itu karena kebetulan enggak apa ya, kalau misalnya ambil flight di hari yang sama, itu tuh udah lewat dari jam mulai kegiatannya.
0: Karena kita flight ke
2: Jogja,
0: ya?
2: Flight ke Jogja itu malam ya, jam 6 atau jam berapa gitu. Sore lah pokoknya kan.
0: Takutnya enggak keburu ya. Duluan acaranya mulai baru kalian nyampe gitu kan. Sayang banget sih sebenarnya kalau kayak gitu ya. Oke, teman-teman Pro 2. Nanti di segmen ketiga kita bakalan bahas lebih lanjut lagi terkait tentang Duta SMA Provinsi Kalbar sama Kamal dan Luna tentu saja. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen tanya-tanya atau pengen sapa-sapa kita, boleh banget buat kirimkan ke WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital, atau bergabung di live YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Kita break lagi nih teman Pro 2, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa, Kamal dan juga Luna, teman Prodo ya, dari Duta SMA Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kalau tadi di segmen 1 sama segmen 2 kita udah ngobrol-ngobrol tentang ya kesibukan teman-teman, terus juga terkait Duta SMA ini, kenapa mengikuti dan apa aja nih program kerjanya. Nah, di segmen ketiga ini aku pengen tanya soal harapan kalian dari program Duta SMA Provinsi Kalimantan Barat. Kira-kira ada harapan tertentu nggak sih dari kalian pribadi gitu?
1: Ada dong.
0: Apa tuh? Dari Luna dulu boleh, silakan.
1: Dari aku ya, oke. Kalau aku berharap banget bisa, karena udah diberikan amanah dan tanggung jawab untuk menjadi Duta SMA Kalimantan Barat, tentunya aku berharap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik, dan tentunya bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman SMA di seluruh Provinsi Kalimantan Barat gitu. Dan tentunya berharap juga supaya program aku itu bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sekitar aku dan teman-teman di Kalimantan Barat.
0: Oh, semoga bisa menjadi menginspirasi ya.
1: Iya.
0: Buat anak-anak lagi, buat teman-teman yang lain.
1: Kita ada panggilan buat teman-teman ini. Yeah. Kita panggilnya teman SMA.
0: Teman yeah. SMA.
1: Iya, teman SMA.
2: Oke. Okay. Ini ada slogannya nih.
0: Apa tuh?
2: Kalau semisal kita
1: slogan SMA.
2: Teman SMA. Uh-huh. Ini tulisannya SMA. Maju bersama hebat semua.
0: Widih, itu slogannya ya.
1: Slogan dan juga harapan kita semua pastinya.
0: Kalau harapan Kamal sendiri gimana?
2: Kurang lebih sama kak, sama kayak Luna. Tetapi yang paling penting itu semoga menjadi duta SMA yang baik, amanah, dan benar-benar berdampak ke seluruh siswa-siswi SMA. Tidak hanya SMA aja sih, tapi juga seluruh siswa siswi di Indonesia, mau itu SD, SMP, maupun anak TK.
0: Oke. Nah, kalian kan sebagai duta SMA nih, duta SMA Provinsi Kalimantan Barat. Kira-kira tantangan buat anak-anak SMA di era sekarang itu apa sih? Yang menjadi apa ya, challenge-nya mereka gitu? Mungkin apa, overthinking kah atau mager atau apa gitu barangkali? Ini, dari pengamatan kalian aja gitu.
2: Ini kalau enggak salah pernah ditanya sama Pak Gogot Suharwoto.
0: Oke.
2: Beliau ini adalah pejabat eselon 1 di Kemendik Dasmen, sebagai dia sekarang kalau enggak salah sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan non formal sama apa lagi ya? Informal. Sempat ditanyakan kepada seluruh duta SMA dan kebetulan kami berdua menjawab kalau salah ya kan. Dan kita dapat hadiah. Nah,
0: ini saya nanya, saya nggak kasih hadiah sih.
2: Iya.
0: Takutnya pertanyaannya sama nih gitu kan. Nggak. Lanjut.
2: Kalau tantangan itu sebenarnya berkaitan dengan RTL saya tadi.
0: Oke.
2: Karena keterbatasan informasi.
0: Keterbatasan informasi?
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya itu tentang kurasi itu ada tutorialnya dari pihak pemerintah tentang kurasi prestasi. Tapi video tutorial itu sudah berumur 3 tahun.
0: Sedangkan gak update ya?
2: Gak update.
0: Oke.
2: Sedangkan website itu udah berkembang jauh pesat.
1: Informasi juga berubah-berubah ya pasti.
2: Betul. Contohnya satu aja paling kecil. Pemerintah sekarang kan namanya Kemendikdasmen ya?
0: Kemendikdasmen.
2: Dulu itu Kemdikbud. Jadi yeah, websitenya itu dulu kurasi.kemdikbud.go.id kalau gak salah. Kalau sekarang itu udah berubah. Jadi kurasi.kemendikdasmen.go.id.
0: Oh, sesimpel itu aja, Be.
2: Sesimpel itu.
0: Okay.
2: Dan itu website yang di tutorial kurasi 3 tahun yang lalu itu benar-benar terpampang besar dan menggunakan website yang lama, dan sayangnya masih digunakan video tutorial itu dari sekolah-sekolah yang lain.
0: Mungkin harusnya semakin bertambah apa ya, makin tahun ada update-updateannya lagi.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Tapi kalau misalnya cek di Google itu udah pakai yang baru sih.
0: Sekarang udah pakai yang baru.
2: Tapi untuk prosesnya kurasi itu masih tetap juga ribet, dan setiap bulan itu setelah 6 bulan sejak 6 bulan yang lalu itu sudah ada beberapa update, dan sayangnya dari pemerintah itu belum ada informasi update ke masyarakat luas terkait update apa aja di websitenya.
0: Maksudnya kayak bukan pemberitahuannya lah ya gitu ya. Biasa kalau kita update HP kan ada tuh Iya. Infonya mengatasi bug ini, oh, ya kan? Iya. Mencar apalah gitu program-program barunya ya, gitu.
2: Harusnya, oh,
0: harusnya itu ada announce-nya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih, terima kasih.
1: Dan bahkan kalau bukan dari Kamal, aku mungkin juga nggak belum tahu.
0: Apalagi saya ya.
1: Jadi aku tahu informasi kurasi memang dari Kamal sebenarnya. Dia benar-benar menginspirasi banget sih.
0: Oh, dia ngulik banget berarti anaknya.
1: Iya.
0: Keren, keren, keren.
2: Sebenarnya risetnya itu udah dari setahun yang lalu.
0: Pantes, udah lama deh.
2: Saya itu risetnya itu masih pakai website yang lama malahan.
0: Oh.
2: Jadi sekarang itu benar-benar berubah banget. Mungkin ada sekitar 6 perubahan website atau 7 kali deh. Jadi setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada aja fitur-fitur baru di websitenya.
0: Oke. Kalau Luna gimana Luna?
1: Kalau tantangan aku mungkin tantangan sebagai anak SMA kali lebih enaknya ya. Jadi aku tuh melihat di lingkungan aku itu masih banyak teman-teman tuh yang belum percaya diri, yang kurang percaya diri. Bukan cuma di lingkungan sekolah, tapi karena aku juga banyak relasi dengan teman-teman di luar sekolah, tapi juga anak SMA gitu kan. Mereka itu masih banyak yang belum percaya diri.
0: Minder, enggak percaya sama potensi diri, belum kenal sama diri sendiri gitu ya.
1: Gitu kan, mereka tuh masih kayak bingung ini mau jadi apa nanti gitu kan. Dan tantangannya juga karena media sosial sih, mungkin pengaruh dari media sosial yang mengakibatkan mereka itu jadinya tuh lebih minder karena mungkin banyak teman-teman yang lebih oke atau
0: yang
1: sebagainya.
0: Yang punya prestasinya seabrek-abrek gitu ya.
1: Betul. Dan dari situlah makanya saya tuh terinspirasi mau bikin podcast. Sebenarnya dari situ juga saya melihat karena kan dari podcast ini kan kalau mereka ini kurang percaya diri, mereka berani tapi berani coba, mereka tuh bakal belajar banyak sih dari program podcast.
0: Setuju, benar,
1: gitu.
0: Itu program bagus banget.
1: Kalau itu sih yang aku lihat dan tentunya setelah sosialisasi kemarin pas kita nanya-nanya, saya tanya jawab, memang ternyata banyak banget sesuai data yang aku cari, mereka itu masih belum percaya diri.
0: Ya mudah-mudahan dengan adanya kalian berdua sebagai duta SMA bisa mengatasi permasalahan-permasalahan anak-anak SMA ya yang mungkin ngerasa pengen berkembang tapi bingung gimana caranya atau masih banyak informasi yang belum tahu. Nah, dengan hadirnya kalian inilah bisa menyebarluaskan informasi tersebut. Oke, sebelum kita closing di sore hari ini karena udah hampir jam 5, ya aku minta closing statementnya dari Kamal dulu abis itu dari Luna. Silakan Kamal.
2: Oke. Itu ada kalimat motivasi yang saya sering gunakan sejak dulu, yaitu manjada wajada.
0: Okay.
2: Yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil.
0: Oh, yes.
2: Jadi
0: keren,
2: gunakanlah waktu sebaik mungkin dan ambillah kesempatan karena kesempatan tidak datang dua kali.
0: Keren.
1: Kasih.
0: Thank you Kamal. Nah, kalau Luna apa nih closing statement-nya buat teman-teman
1: juga? Kalau aku ini moto aku dari dulu banget sampai sekarang itu adalah berdoa dan berusaha. Jadi usaha kita itu tentunya harus diimbangi dengan iman kita. Kita juga harus sambil berdoa dan tentunya jangan takut untuk mencoba hal baru.
0: Wih, keren. Respect buat Kamal dan Luna. Terima kasih banyak buat kalian berdua ya. Sukses terus buat kedepannya, buat program-program kalian dan kami dari Pro 2 juga sangat-sangat menunggu nih. Kira-kira apalagi gebrakan dari kalian berdua habis ini ya. Nah, buat teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari Ngopi, Kamal juga dan juga Luna teman Pro 2 dan buat kamu semua jangan kemana-mana karena nanti abisin Dipa balik lagi di program selanjutnya. Jadi stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Melody. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama.

0: agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evanda di sore ceria. Dan teman Pro 2, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu hujan. Alhamdulillah teman Pro 2, mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang lumayan deras ini bisa mengurangi atau menghilangkan, membuang jauh-jauh asap yang udah mengganggu kegiatan kita teman Pro 2. Anyway, kita udah sampai di polling receh ya teman Pro 2. Nah, kalau sore-sore kayak gini pastinya identik banget dengan teman-teman yang baru pulang berkegiatan. Nah, pertanyaannya adalah ketika pulang kegiatan, begitu sampai rumah nih, apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Ada tim yang makan dulu, ada yang mandi dulu. Karena dodonya penting, teman-teman. Jujur, penting banget. Tapi masalahnya kalau mandi dulu takut keburu lapar, tapi kalau makan dulu takutnya malah mager habis mandi, teman-teman. Ada orang yang begitu sampai rumah langsung cari makanan, teman-teman. Mungkin kayak ganti baju aja deh, udah gitu kan, belum mandi, yang penting amanin perut aja dulu, teman-teman. Tapi ada juga yang malah gak bisa makan kalau belum mandi, bawaannya kayak gak fresh aja gitu, jadi kayak kurang menikmati makannya karena mungkin badan udah lengket, keringetan, capek, jadi harus mandi dulu deh biar fresh, baru tuh habis itu baru ngambil nasi, makan dengan tenang. Nah, kalau teman-teman Pro 2 kira-kira tim yang mana nih, tim yang begitu sampai rumah makan dulu atau mandi dulu teman Pro 2? Wah, kurang receh apalagi ini teman Pro 2. Boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Nanti habis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Pak Revanda nih, teman Prodo 2 di sore ceria. Nah, teman Prodo 2, kalau tadi kita lagi di polling receh ya, kamu tim yang mana nih, mandi dulu atau makan dulu, teman Prodo 2? Sebenarnya sih teman Prodo 2, gak ada jawaban yang benar atau salah sih ya. Cuma pengen nanya aja, kamu tim yang mana sih kira-kira. Kalau aku pribadi sih jujur, lebih enak tuh mandi dulu. Jadi setelah mandi, seger, begitu makan udah lebih, apa ya, lebih enteng aja rasanya gitu. Bisa menikmati makanan dengan penuh hati. Bede, asik banget gitu. Nah, by the way teman Prodo, aku mau ngasih info juga nih buat teman Prodo yang lagi berada dalam perjalanan, khususnya warga Pontianak dan sekitarnya. Kalau hari ini tanggal 15 September 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak akan dikumandangkan tepat pada jam 17:44 nih teman Prodo. Ada Bang Teni yang udah bergabung nih di sore hari ini. Alhamdulillah hujan katanya. Alhamdulillah hujan, syukur alhamdulillah ya, baru masuk Pontianak nih. Hati-hati di jalan ya Bang Teni. Update dong Bang Teni, kalau bisa nanti hujannya apakah merata di kota Pontianak atau hujan lokal nih. Karena tadi beberapa dari teman-teman aku ada yang bilang kalau tempatnya belum hujan nih, tempatnya belum ada hujan gitu. Oke, mudah-mudahan nanti buat kamu yang udah merasakan hujan, kita absen-absen dulu dong ya, gabung silakan di WhatsApp, Instagram ataupun di aplikasi RRI Digital ya teman Prodo 2. Nah, nanti abis ini Dibo bakalan balik lagi nemenin kamu. Jadi stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh depan rumah lagi?
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: shout it.
1: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
0: Waduh.
1: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sore Ceria. Nah teman Prodo, sekarang di jam 6:17, aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini ya teman Prodo. Nah menurut halaman BMKG, di malam hari ini diperkirakan akan udara kabut ya teman Prodo, dengan suhu 24-25 derajat Celcius. Dan ini merata di seluruh kecamatan di kota Pontianak, serta ada potensi turun hujan juga, hujan ringan ya teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang tadi sempat bergabung ya, ada Bang Teni yang ngasih tahu katanya di daerah Batu Layang hujan deras nih Bang, katanya kayak gitu. Gak tahu nih tempat-tempat teman yang lain, teman Pro 2 yang lain, apakah udah turun hujan juga atau udah berhenti hujannya. Kalau di sekitaran kantor sih masih lumayan deras nih teman Pro 2 ya. Dan tadi juga sempat dapat info dari temanku yang kebetulan ada di wilayah Kota Baru dan sekitarnya, katanya udah reda hujannya cuma bentar doang. Waduh, terus yang disepakat juga katanya udah ini apa namanya belum ada turun hujan sama sekali nih teman berdua. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan lah ya segera turun hujan dan merata di Kota Pontianak supaya asapnya segera hilang teman berdua. Nah nanti habis ini aku pengen update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak ya. Dan buat kamu yang punya informasi nih di sekitar kamu, entah lalu lintas ataupun cuaca, boleh banget buat gabung barengan di pada sore hari ini. Langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website yang nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
1: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
5: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
5: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
1: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
5: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
6: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda nih, teman Prodo di sore ceria. Nah, tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya nih ya, teman Prodo ya. Tadi juga ada beberapa teman-teman yang udah gabung karena kota baru ujung juga udah hujan. Terus dapat laporan dari Emils. Emils bilang katanya di daerah Sutoyo tadi sempat reda sebentar terus kembali deras lagi, Bang, katanya. Terus mana lagi nih? Kak Mima. Ada Kak Mima yang bilang Supadio hujan katanya. Oke, di Supadio turun hujan. Deras enggak nih di Supadio? Ada juga tadi Kak Eka yang bilang di daerah Ambawang udah hujan deras juga nih, Bang, katanya kayak gitu. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman CCTV pengawas di Subkota Pontianak ya. Di malam hari ini Simpang Pajak Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Terus kayaknya masih gerimis nih di sekitaran Simpang Pajak Ahmad Yani. Kendaraan juga kendaraan roda 2 juga lumayan ramai malam hari ini. Dan masih banyak yang pakai mantel. Nah, kayaknya masih gerimis. Oh, kayaknya lumayan deras nih, teman Pro 2. Tadi sih gerimis ya, deras lagi apa? Alhamdulillah lah deh. Terus di depan SPBU Bundaran Kota Baru terpantau ramai lancar juga dan masih terpantau gerimis nih, teman Pro 2. Sementara untuk di Simpang Flamboyan agak sedikit deras di malam hari ini. Sementara di Simpang Garuda dan Simpang Tanjung Raya keadaan lalu lintasnya lumayan padat di malam hari ini dan terpantau sih di sini masih hujannya lumayan deras ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau kayak gitu buat kamu yang masih dalam perjalanan harap hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih, teman Pro 2. Terus kalau kamu pengen nambahin informasi di sekitar kamu juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi, jadi stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
2: Alright, teman Pro 2, sekarang sudah hampir jam 7 malam. Nah, nanti di jam 7 bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada edit yang akan memandu kamu dan bintang tamunya ada Arda Hatna. Widih. Nah, nanti kamu bisa dengerin nih music live chat dari jam 7 sampai jam 8 malam melalui 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, Dipa Revandas, kalian pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang nih teman Pro 2. Dan buat kamu semua selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini bareng sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Ya, harus
1: doa
0: makin
1: dong.
0: Baik.
1: Harus benar, benar. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada 82 yang baru aja ngerilis single terbaru nih.

0: sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik. Bener. Ya. Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke, okay,
1: okay. Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang juga ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke. Okay.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 yes, oke.
0: Okay. Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke. Okay.
1: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki. Yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki gak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 6, 7?
1: 6 ya? 5, 5 berarti.
0: 5 ya berarti 5. Ya 5, mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapet insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi okay, jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak belajar jadi bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang terus kayak matematika Tuhan berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke. Oke, oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya coachnya nanya udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini mereka itu korban Mas.
0: Nah, oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke. Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Gitu. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin
0: yeah,
1: yang lama.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih berat banget ya Allah.
0: Itu dia, benar sih.
1: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi di bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Ya tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya benar. Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, betul. Itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu
0: kayaknya. Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Okay.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama Mami Ina Paminata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," ini terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu."
0: Bener,
1: dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, aduh, jadi, loh, loh, kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Oh. Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah satu foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu. Orang Korea, bener. Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energy
0: dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright.
1: Telepon. Ucu mau.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu betul. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya

0: naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan okay. menceritakan apa yang ada di puncak.
1: Benar lagi.
0: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
1: Benar-benar
0: itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
1: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
0: Waduh.
1: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
0: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
1: Betul.
0: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita enggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
0: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
1: yes.
0: Tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
1: ya.
0: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
0: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
0: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
1: Benar.
0: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti
1: Kok is?
0: Plot twist. Nanti nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya. Bener.
0: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
0: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu. Ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
0: Biar enggak beban.
1: Benar.
0: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
0: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
0: Habis ini memang Dewi Yunani kan.
1: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
0: kolaborasi ya?
1: Mm-mm.
0: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Skid Gitaf.
1: Oh wow, oke.
0: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
0: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke.
0: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Benar.
0: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
0: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
0: Oh, jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
0: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
0: Ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
0: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, kamu ketawa.
1: Tadi di klip ya.
0: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
0: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya. yes, sama orang-orang yang seharusnya. Gitu. Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya, dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam, dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Yeah, yeah. Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, ya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi, yes, katanya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke, okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: kan.
0: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebikin brand jadinya. Gak ada brand
1: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang di bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu. Bener. Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya, gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Oke.
0: Okay. Jadi YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulai viral. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong
1: ditonton ya.
0: Nah, ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
1: Wow.
0: Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Lu sudah selesai?
1: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
0: Iya, saya janji gitu ya.
1: Ya, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tadi ada satu lagu pembuka untuk siaran pada malam hari ini, yaitu satu lagu dari Itgitaf, yaitu Mungkin di Depan Buram. Ya memang mungkin di depan buram ya, tapi kalau misalnya tadi udah sempat turun hujan, seharusnya sudah tidak buram lagi. Kita doakan saja untuk kota kita tercinta Pontianak, semoga segera memudar untuk kabut asapnya, karena tadi juga sempat turun hujan juga di titik di kota. Aku nggak tahu nih apakah hujannya rata atau tidak, tapi kalau aku lihat dari CCTV sih mostly jalanan di kota Pontianak pada basah ya.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, itulah dia satu lagu dari Lomba Sihir dengan Fast Bunganya. Ini kayak lagu yang paling teringat ya di track terbarunya Lomba Sihir setelah obrolan jam 3 pagi. Baru aja dirilis di bulan September nih, teman berdua. Kalau misalnya kamu mau request lagunya juga bisa banget. Untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu di request time. Kalau request time Indonesia itu dari jam 10 sampai jam 11 siang. Anyway, Salma senang sekali bisa menyapa teman berdua dua di malam hari ini setelah kayak setelah sekian lama ya. Terakhir kita bersua itu di hari Minggu siang dan akhirnya Salma siaran lagi. Gimana nih kabarnya teman berdua di malam hari ini? Akhirnya Pontianak turun hujan juga. Semoga dengan turunnya hujan ini tuh bisa jadi apa ya? Bisa membawa berkah gitu ya, membawa berkah supaya kabut asap ini cepat hilang. Karena yang kita tahu ya, 3 hari atau 4 hari kebelakang ini tuh kayaknya kabut asapnya tuh makin lama makin pekat gitu loh, dilihat dari indeks kualitas udara juga yang biasanya menyentuh angka 600 atau ya paling mentok-mentok 700, kemarin itu sampai 1600 sekian. Kayak wah, itu parah banget sih teman pro 2. Tapi semoga teman pro 2 selalu baik-baik aja, dan yang penting adalah tetap menjaga kesehatan kamu ya, dan juga untuk selalu gunakan masker apabila berpergian keluar rumah. Tapi kalau misalnya enggak urgent banget, ya mending di rumah aja lah ya. Teman pro 2, nanti di jam 9 kita ada program namanya Deep Talk. Kita bisa curhat-curhat tentang apapun yang sedang kamu lalui, ataupun mungkin permasalahan percintaan, permasalahan kehidupan. Kalau kamu gak punya tempat untuk menuangkannya, kamu bisa bergabung barengan sama Salma untuk menceritakan semuanya. Kayak psikolog aja nih aku menerima tampungan konseling dari kamu. Enggak sih, tapi kita lebih kayak ke ngobrol aja sih sesama teman gitu ya. Anyway, di malam hari ini aku akan menemani kamu dengan deretan lagu-lagu seru tentunya ya, untuk menemani yang masih jalan-jalan di sekitar Pontianak, yang masih aspalnya masih basah karena hujan. Kira-kira lagu apa ya yang cocok untuk diputarin kalau momen-momen kayak gini nih teman berdua? Kamu boleh bergabung untuk kasih update juga arus lalu lintas yang sedang kamu lalu. Terus kira-kira hujannya tuh sampai daerah mana aja sih, biar aku juga tahu nih, gak cuma di kota-kota doang, tapi juga di mana nih. Kalau misalnya aku lihat dari CCTV sih mostly memang rata ya hujannya, tapi ya bolehlah kasih update dari kamu seperti apa. Kasih fotonya juga boleh, mau sambil request lagu, kayaknya lagu yang cocok diputerin tuh ini deh Sal, boleh banget. Gimana? Kamu bisa save aja kontaknya di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, udah ada yang aku masukin ke dalam playlist di malam hari ini. Lagunya memang agak-agak medium slow ke slow ya, karena ya kayaknya kalau suasana-suasana habis hujan tuh enaknya kita dengar lagu-lagu yang slow gak sih, terus sambil tarik selimut, terus bersiap untuk tidur. Nextnya ada satu lagu dari Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Salma di 101,8 FM.
1: Halo.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kalau dengerin lagu Raisa Bila, ini tuh aku langsung kayak keinget sama momen Bintang Radio ya teman Prodo, karena banyak banget peserta dari Bintang Radio 2026 yang dari Pontianak tuh yang membawakan lagu Bila. Lagu ini tuh kalau misalnya dinyanyiin, bah, kena banget ya di hati ya, soalnya ngomongin soal proses untuk ngerelain, buat lebih ikhlas, dan juga perasaan yang mungkin kayak masih tertinggal ya setelah hubungan berakhir. Waduh, siapa nih teman berdua yang relate sama lagunya Raisa yang Bila ini? Teman Pro 2, aku masih menemani kamu di Ronda, namanya Ruang Obrolan Pro 2. Cocok banget ya antara Ronda dan juga Jaga Malam. Jadi kita jaga malam, jangan galau malam-malam, programnya namanya Ronda. Kayak ibaratnya lo Ronda tapi kok masih awal banget gitu ya. Aku bakal ngobrolin seputar hal-hal yang mungkin dekat banget sama kita, ataupun lebih ke soal film juga bisa sih. Dan ada satu film yang bikin aku, waktu aku baca berita itu kayak wow, kayaknya ini bakal pecah banget deh. Adakah teman berdua yang suka sama film dari Marvel, yaitu untuk serinya Avengers Endgame? Wah, ini kabar gembira buat kamu pencinta Marvel Cinematic Universe, karena film Avengers Endgame ini akan ada anchornya teman berdua. Ini sebagai babak baru menuju Avengers Doomsday yang bakal tayang nanti di bulan Desember. Dan kabar gembiranya lagi adalah Avengers Endgame Anchor ini tuh akan mulai tayang di bioskop di Indonesia serentak mulai tanggal 23 September 2026. Gokil, ini bentar lagi di bulan September kita akan dikejutkan dengan film yang dulu tuh pernah bikin heboh pada masanya ya. Karena menurut aku di film Avengers Endgame ini tuh antusiasme para Marvel lovers, apa sih sebutannya untuk orang-orang yang suka nonton film Marvel, itu benar-benar kelihatan banget hype-nya. Terus ternyata semua orang tuh kayak okay, no spoiler, dan wah ini keren banget sih teman berdua. Film ini disutradarai oleh Anthony Russo dan juga Joe Russo, dan diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Studio Motion Picture. Durasi film ini tercatat 186 menit, kurang lebih 3 jam lebih 6 menit ya, atau sekitar 5 menit lebih panjang dari versi teatrikalnya di tahun 2019. Jadi nanti di anchornya ini tuh lebih ada tambahan 5 menit teman Prodo, tapi kira-kira apakah itu tambahannya, kita juga tidak tahu ya apa yang akan dimasukkan ke dalam situ. Ceritanya masih ngikutin soal kelanjutan langsung dari Avengers Infinity War, di mana alam semesta ini telah hancur akibat aksi Thanos yang menghapus separuh kehidupan dengan satu petikan jari. Ting gitu. Ih, bayangin enggak sih kalau misalnya Thanos ini lagi memetik jari, tiba-tiba separuh kehidupan di dunia ini saat ini tiba-tiba hilang. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin teman berdua? Kalau aku juga gak kepikiran sih, apakah aku menjadi orang yang hilang atau akan menjadi orang yang tetap tinggal di dunia ini? Kita tidak tahu. Dan para Avengers yang tersisa kayak Tony Stark atau Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr., ada Steve Rogers sebagai Captain America, ada Thor, Natasha Romanoff sebagai Black Widow, dan juga Bruce Banner alias Hulk, dan lainnya harus berkumpul kembali untuk melawan Thanos dan memulihkan tatanan alam semesta. Yang membedakan versi Anchor ini dengan yang dirilis pada tahun 2019 adalah adanya rekaman tambahan yang diintegrasikan langsung ke dalam struktur film. Wah, kira-kira apa ya teman Prodo? Aku juga gak sabar ya untuk menantikan ini. Boleh kalau misalnya kamu juga gak sabar kasih reaction. Kasih reaction juga melalui WhatsApp nanti biar aku bisa kayak okay, kamu juga menantikan Marvel Cinematic Universe ternyata ya. Nah, dan teman berdua kalau misalnya mau sambil request lagu juga boleh-boleh aja sih, sah-sah aja.
Kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena tadi kita sempat turun hujan, terus sempat memberikan kegembiraan juga untuk kota Pontianak. Kayaknya aku bakal puterin lagu yang ada rain-rainnya. Ini dia Day featuring Thames dengan Rain Dance. Jadi jangan kemana-mana teman Prodo, tetap barengan sama Salman sampai nanti jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: and brown eyes.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Eren Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Satu lagu dari 11-12 featuring Asteriska, teman Pro 2 dengan Your Head Is My Favorite Bookstore. Baru saja menemani ruang dengar kamu di malam hari ini, dan kamu masih barengan sama Salma di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, selama berapa jam ke depan ya? Satu jam ke depan mungkinnya, sampai jam 11 malam aku akan menemani kamu untuk deep talk. Jadi waktunya kita curhat-curhat dan juga bercerita mungkin dengan keresahan yang sedang kita alami semua, teman Pro 2. Langsung aja bergabung barengan sama-sama di WhatsApp kita di 0811 5701018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anyway, Salma juga lagi live di TikTok ya, Pro2PNK_. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke TikTok kalau misalnya pengen interaksi langsung barengan sama Salma. Kita lagi ngobrolin mungkin orang-orang ini tuh punya cara sendiri ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi ada satu hal yang menurut aku ini tuh mungkin sering banget terjadi, mungkin kamu sebagai korban ataupun sebagai pelaku ya. Kalau ada masalah itu bukannya dihadapi, tapi malah silent treatment. Waduh, siapa nih yang pernah jadi korban ataupun pelaku sebagai silent treatment ini tadi? Tapi sebenarnya apa sih silent treatment itu? Jadi silent treatment itu adalah tindakan sengaja untuk menolak berkomunikasi ya, baik itu secara verbal maupun non-verbal dengan orang lain, dan biasanya ini tuh sebagai respon terhadap konflik ataupun masalah. Nah, jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan suatu masalah, terus tiba-tiba kayaknya aku harus ngilang dulu deh, kayaknya aku gak pengen menghadapi ini deh. Nah, bisa jadi kamu adalah salah satu pertanda bahwa kamu adalah orangnya silent treatment, teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi untuk bagaimana sih silent treatment itu, terus gimana cara ngehadapin orang-orang yang silent treatment, terus apa sih harapan orang kalau misalnya lagi ada masalah tuh sebaiknya gimana, dan apakah silent treatment tuh sama avoidant itu sama atau berbeda. Nah, kita bakal bahas selanjutnya setelah aku puterin deretan lagu-lagu seru lainnya. Kalau tadi kita udah main matematika sama 11-12, sekarang aku juga masih pengen main-main matematika, math rock aliasnya, dari Murphy Radio dengan Penghujung Cerita. Jadi kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2, barengan sama Salma di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Oke, Tuan Pro 2, itu dia tadi satu lagu dari Realty Club dengan A Sorrowful Reunion. Kira-kira kalau misalnya kita bahas tentang silent treatment, lagu apa ya yang cocok buat kita puterin ya Tuan Pro 2 ya? Boleh banget langsung aja kasih tahu rekomendasinya ke Salma. Juga kalau misalnya kamu pengen cerita soal fenomena ini, atau mungkin kamu pernah ngalamin ya, relate gitu ceritanya sama kamu, boleh banget bergabung di WhatsApp kita. Nomornya di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, kalau misalnya aku tarik lebih khusus lagi ya, tadi kan aku membebaskan ya soal topiknya bisa ke pertemanan, bisa ke keluarga mungkin, ataupun ke pasangan. Kayaknya aku lebih lebih biar gampang aja, aku bakal khususin ke pasangan gitu ya. Kadang yang paling bikin capek dalam sebuah hubungan tuh sebenarnya bukan pertengkarannya Tuan Pro 2, tapi setelah pertengkaran itu bisa satu orang tuh memilih diam. Inilah yang dinamanya silent treatment ya. Di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat, terus ketemu pun kayak ya udah deh, kayak canggung, kayak orang gak kenal gitu. Dan kita ada juga di sisi satunya yang akhirnya mulai bertanya-tanya, aduh sebenarnya salahnya apa ya, aduh sebenarnya ini kan kayaknya masalahnya udah kelar ya gitu, atau dia tuh butuh waktu atau gimana ya, kayak masih gak mengerti dengan keadaan gitu. Teman Pro 2, sebenarnya ada nih perbedaan antara butuh waktu buat menenangkan diri sama silent treatment. Tadi ada yang nanya juga nih di TikTok, katanya kalau misalnya minta waktu gitu boleh gak sih? Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi ya kasih tahu, bukan yang kalau misalnya ada pertengkaran tiba-tiba kayak okay, diem sampai gak tahu kapan. Kita gak tahu sampai kapan pasangan itu akan datang kembali ke kita dan kayak okay, aku baik-baik aja. Enggak, kita gak tahu pastinya gitu loh. Tapi sedangkan kalau misalnya butuh waktu terus kamu bilang, kayaknya itu bakal memberikan rasa secure gitu di pasangan kamu juga deh Teman Pro 2. Kalau misalnya seseorang bilang, kayaknya aku butuh waktu buat menenangkan diri, nanti kita ngobrol lagi ya. Nah itu bisa tuh. Itu bukan berarti dia mengabaikan kita ataupun silent treatment. Itu cuman kayak ngambil ruang supaya emosinya tuh gak semakin membeludak, semakin membesar gitu. Tapi kalau misalnya seseorang dengan sengaja mendiamkan kita untuk mungkin ngerasa menghukum lah, atau membuat kita merasa bersalah, atau supaya kita terus mengejar, nah itu tuh yang perlu kita waspadai Teman Pro 2. Karena diam tuh juga bisa jadi bentuk komunikasi. Dan kadang diam yang terlalu lama ini justru bikin orang lain tuh penuh asumsi. Malam ini di Deep Talk kita bakal bahas soal silent treatment ini. Jadi pernah gak sih kamu didiemin sama seseorang mungkin tanpa tahu alasannya apa? Ceritain ke Salma sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Banyak yang nanya kalau misalnya boleh request lagu gak sih? Boleh-boleh aja, tapi aku sesuaikan juga ya sama tema dan juga topik malam ini. Kayak kalau misalnya kita lagi bahas silent treatment, terus kita lagi mode slow, tiba-tiba aku puterin lagu-lagu rock, metal gitu kan kayak gak masuk aja ya. Tapi kalau misalnya pengen cerita sama pengen curhat-curhat juga boleh banget. Misalnya kamu ngerasa, oh aku relate banget nih sama topik yang dibawain Salma, boleh-boleh, aku sangat terbuka untuk kamu yang pengen cerita. Dan mau via call juga boleh, tapi callnya cuma bisa di WhatsApp karena telepon kita lagi ada sedikit gangguan ya. Kita sapa-sapa dulu Teman Pro 2 di malam hari ini. Ini cukup ramai. Ada 11 juta penduduk ya. Di sini ada Keakanan, ada Yeye, ada Aji, ada Mubina, ada Masigit, ada Pejuang underscore 86, ada Ciao Rey. Terus ada yang nyapa-nyapa juga melalui kolom komentar nih ya. Ada Yeye, terus ada Mubina, ada siapa lagi nih? Ada Zako. Ada siapa lagi nih Teman Pro 2? Ada gimana sih bacanya? Hyde nih, Hide atau Hide. Terus ada Jegel agak lain, ada Cheese Bubble, dan masih banyak lagi ya Teman Pro 2 ya. Seru banget kalau misalnya kamu ngerasa relate untuk obrolan di malam hari ini, boleh banget. Pokoknya aku masih membuka kesempatan buat kamu yang pengen curhat-curhat cuman sampai jam 11 malam aja ya. Dan aku puterin dulu deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Selanjutnya ada lagu dari Barnadia dengan Rabun Jauhnya.
Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tuh stay tune terus barengan sama Salma di Prodio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Satu lagu yang barusan saya puterin untuk menemani ruang dengar kamu ada Sheila on Seven dengan Hujan Turun. Pas banget ya sama suasana kota Pontianak yang tadi hujan juga sempat turun mengguyur. Meskipun nggak begitu lama ya teman Pro 2 ya kayaknya ya untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau daerah kamu gimana? Apakah kebagian hujan teman Pro 2? Boleh kasih update-nya juga ke Salma di WhatsApp, di Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Di malam hari ini aku masih semangat banget untuk menyapa teman Pro 2 karena ini antusiasmenya di TikTok cukup ramai ya. Ada 28 orang yang bergabung dan kita lagi ngebahas soal silent treatment. Ada enggak sih yang relate sama topik ini dan kira-kira apa aja sih ciri-ciri dari silent treatment itu? Sebelum aku ngebahas ciri-ciri dari silent treatment ini, aku mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang bergabung di TikTok. Hai teman Pro 2. Wow, ini sepertinya ramai ya. Ada Heybin, ada Sandy Still Learning, ada Jegel Agak Lain, terus ada skystory.id, MySwifa, orang.awan, Keakanan, Aji, Reswardani Budi, Joey Atrey Days, terus ada user Starzana Wifi, ada Berkata, ada Mas Sigit, Manusia Nocturnal, Pejuang 86, Moya, Iqbal Maulana, Bang Fitran, Rama Reza, Arif, Siru, terus Cipacu, Bis, dan masih banyak lagi lah yang belum bisa aku bacain satu per satu teman Pro 2. Berkata langsung kasih emoji melambai wave. Yo, baru dah. Wait. Oke, rame banget ya teman Pro 2 ya. Wah, kerasa deket kalau disapa. Ya, syukurlah kalau gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 mungkin relate sama obrolan di malam hari ini ngomongin soal silent treatment, kamu juga boleh ikutan bergabung untuk cerita-cerita versi kamu. Dan kalau misalnya mau request lagu, mungkin yang relate aja kali ya sama topik bahasan semalam. Itu ada teman Pro 2 juga yang udah cerita-cerita di WhatsApp, kayaknya tadi aku nanti bakal bacain lah ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita kupas terlebih dahulu sebenarnya ciri-ciri silent treatment itu apa sih. Nah, ciri-cirinya ini itu adalah mengabaikan keberadaan ataupun panggilan seseorang. Mungkin habis bertengkar gitu, tiba-tiba di chat gak dibalas, di telepon gak diangkat, dihubungin lewat mana aja, disamperin rumahnya gak mau keluar, terus kayak menghilang aja gitu tiba-tiba. Terus menolak menjawab pesan ataupun teks ataupun pertanyaan. Ini silent treatment biasanya tuh berlangsung dalam jangka waktu lama, dari berhari-hari hingga berminggu-minggu. Aku heran, kok bisa ya kamu tahan untuk mendiamkan orang yang kamu sayang gitu ya, ibaratnya ya, sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu. Kalau ada masalah ya diselesai teman Pro 2. Terus ciri-ciri silent treatment selanjutnya adalah bertujuan untuk menghukum, mengontrol, ataupun memanipulasi pihak lain. Jadi tujuannya tuh katanya sebagai korban, sebagai pelaku silent treatment ya. Ya biar jera, ya biar dia tahu rasa, ya biar tahu kalau didiamin tuh kayak gimana rasanya. Nah,

kayak gitu tuh ciri-ciri dari silent treatment. Tapi teman berdua pernah jadi korbannya atau jangan-jangan kamu sebagai pelaku? Nah, sekarang pertanyaannya adalah teman berdua, kalau misalnya kamu lagi ada di posisi yang didiemin, pertanyaannya kamu harus mengejar atau kasih ruang? Nah, boleh dong dijawab teman berdua, langsung aja dijawab. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi di silent treatmentin, kamu tuh bakal tipikal orang yang kayak okay, aku harus tetap mengejar terus-terusan, atau kayak yaudah deh kita kasih ruang dia sampai dia kembali lagi ke pelukanmu mungkin. Ada Sky Story, aku anggap mungkin dia sedang capek karena bekerja. Pengertian banget ya Sky Story ya, sangat-sangat positive thinking dan kayak okay, mungkin dia capek bekerja, jadi ya udahlah aku anggap ya udah nggak apa-apa gitu. Legowo dan juga pengertian lebih tepatnya ya. Tapi mungkin teman pro 2 ada cerita lain juga, boleh dikasih tahu ke Salma. Sambil nunggu cerita-cerita dari teman pro 2 nih, tadi ada yang bergabung untuk request diputerin lagunya Perunggu dengan Ini Abadi, dan juga ada satu lagu yang menurut aku cocok banget diputerin di malam hari ini, yaitu satu lagu dari Tulus dengan Langit Abu-Abu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku lagi puterin satu lagu. Ini requestan dari teman-teman Pro 2 yang bergabung di TikTok ya, teman Pro 2. Ada Very Vance dengan Sadra. Dan abis ini aku masih banyak lagi puterin lagu-lagu seru lainnya. Dan topik pembahasan kita masih sama, ngebahas soal silent treatment. Gimana sih pola komunikasi dalam hubungan? Kalau ada masalah kan harusnya diomongin ya, bukan ditinggalin. Whoopsie. Nah, yang ngerasa relate sama bulan ini boleh banget bergabung via call, via WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Vori Vance.

Pro 2, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan nih Salma puterin lagu requestan kamu yang banyak banget di request di WhatsApp dan juga di TikTok, yaitu lagu dari For Revenge. Terus teman Pro 2, banyak juga yang cerita nih soal pengalamannya menjadi korban silent treatment ataupun sebagai pelakunya nih. Tadi ada Lian yang bergabung, katanya gini, kadang meninggalkan lebih mudah daripada mendengarkan, Kak. Waduh. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya ada masalah terus kita kayak tinggalin aja deh, udah deh nanti juga kelar, rasanya mungkin di kamu lebih mudah, tapi bagi pasangan kamu mungkin itu gak mudah, teman berdua. Jadi coba kita melihat dari berbagai sisi. Yuk coba, yuk jangan egois sama diri sendiri. Tadi ada yang nanya, ego plus ego jadinya apa, Kak? Nah, kira-kira apa, teman berdua bisa jawab dong, ego plus ego jadinya apa? Silent treatment plus silent treatment sama dengan gak ada solusinya. Terus kalau misalnya teman berdua punya cerita yang serupa dan kayak aku bisa deh, aku punya cerita yang kita pengen curhat-curhat secara langsung by call, boleh banget teman berdua langsung aja di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi pertanyaan aku sebelumnya, sebelum aku muterin deretan lagu-lagu tadi, kalau misalnya kita lagi di silent treatment, kalau lagi di posisi itu, kamu harus yang ngejar atau tipe yang okay deh kita kasih ruang aja? Menurut aku sebenarnya jangan langsung memilih salah satunya ya teman berdua ya. Coba kita lihat ke satu hal, yaitu dikomunikasiin dulu. Katanya, kata orang nih, kunci dalam suatu hubungan, kunci keberhasilan hubungan itu adalah komunikasi. Bener gak? Ya, seperti itulah ya, teman-teman dua ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa bilang nih, okay, aku butuh waktu, atau yang satunya, pasangan satunya yang merasa ditinggalkan atau kayak lagi mau ditinggalin gitu, kayak okay deh, aku tahu mungkin kamu butuh waktu, aku bakal kasih ruang kamu, tapi kalau misalnya udah siap, ya udah, aku pengen kita ngobrol baik-baik, aku pengen komunikasi ini satu sama lain. Jadi kayak dari POV kamu tuh kayak gimana sih, dari POV aku juga seperti apa sih. Setelah itu okay, boleh dong kasih ruangnya. Jadi nggak perlu yang kirim chat 5 menit sekali di chat, gak perlu nge-spam-spam telepon, ataupun gak perlu sengaja bikin status yang isinya nyindir doi teman pro 2. Aduh, ini tuh zaman kapan sih sindir-sindiran di sosmed? Mendingan diomongin secara langsung, ya gak? Ya kalau misalnya ada masalah, ya dikomunikasiin. Apa sih yang gak bisa emangnya di dunia ini, ya gak? Kalau misalnya ngomongin apa yang gak bisa, ada satu lagu dari Rumah Sakit yang bakal aku puterin, yaitu Apa Yang Tak Bisa. Dan semoga bisa mengobati kerinduan teman-teman yang mungkin lagi mengalami fase-fase silent treatment. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salma masih akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini. And this is Rumah Sakit.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Satu lagu dari Iris teman Produ dengan Gugu Dolls-nya and Welcome Back di 101.8 FM Produ Pontianak teman terbaik kamu. Agak lawas, agak jadul, tapi enggak apa-apa ya, lagu ya masih bisa relate dan juga kita puterin selama masih bisa dinikmatin ya, why not gitu. Baik lagi barengan sama Salma teman Produ, tapi senang sekali ini tadi cukup ramai ya. Tadi hampir ada 50 juta penontonnya. Ya amin, semoga bisa ya suatu saat nanti 50 juta penonton. Tapi kita sapa-sapa terlebih dahulu teman Produ yang ada di live TikToknya Produ PNK. Aku cuman live sampai jam 11 malam, nemenin aku yang lagi deep talk ini dan lagi ngebahas soal silent treatment. Dan buat teman Produ yang mungkin lagi dengerin Salma sambil nyetir, lagi berkendara di mobil, di jalanan, di Pontianak, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan boleh kasih juga update gimana sih kondisi kabut asap saat ini, apalagi tadi itu sudah sempat turun hujan juga untuk wilayah beberapa wilayah di kota Pontianak ya tentunya ya. Semoga kabut asapnya segera memudar dan kita semua bisa segera menghirup udara segar kembali. Ada Hey Bin, ada Orang Dot Awan, ada Saturnus, ada My Swifa, ada Keakanan, ada Mas A Nice, ada Aji, ada Iwan 10, ada Lien, ada Bang Anjas, ada Icong Audio, ada Doka Tension, ada Mas Sigit, ada Komang Bagus, Komo Hendra, Dimasari, Han, Oka, Sibang, Jack Chen. Bukan Jackie Chan ya, tapi Jack Chan ya. Ada Adipe, ada Nayanika Gupi, ada Gadri, ada FRMNN, ada Arif Sagop, ada Hardis, Adi, Ahmad, L, N, A. Aduh, namanya cuman inisial-inisial doang. Tapi ya, thank you yang udah bergabung di malam hari ini untuk kita deep talk ya. Hadir Bu Guru, iya ini lagi absen yuk, ayo. Kita masih ngomongin soal silent treatment ya teman Produ ya. Ternyata tadi banyak juga yang relate sama obrolan Salma, baik itu di TikTok maupun di WhatsApp. Tapi di TikTok tadi ada yang curhat-curhat juga nih. Kenapa sih? Mana sih? Tadi aku scroll dulu ya teman Produ ya. Saking banyaknya chat nih, aku sampai bingung tadi yang mana ya teman Produ ya, yang cerita kalau misalnya, wait, dikit lagi, ayo. Oke, ada Siro tadi yang bergabung ya, katanya, I think it's better silent first, nanti kalau udah emosinya udah reda baru bisa dikomunikasiin sama-sama. Ya, itu tadi poinnya aku omongin, kalau misalnya kita lagi sama-sama marah, ya lebih baik memang silent, tapi silentnya tuh bukan yang silent treatment terus akhirnya seharian atau berhari-hari kamu didiemin. Bahkan tadi ada yang cerita juga kalau misalnya diblok sama pacar saya gimana. Nah itu tuh, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, menghindari masalah itu bukan berarti menyelesaikan masalahnya teman Produ, itu tuh kayak cuman menunda saja. Terus ada juga yang cerita kalau misalnya iya gak apa-apa sih, kan mendingan kita diemin dulu, masalahnya juga clear. Enggak semudah itu teman Produ. Mungkin di kamunya clear, di kamunya hatinya juga enak, tapi di pasangan mungkin itu menjadi beban tersendiri juga nih teman Produ. Terus dampaknya tuh apa sih? Dampak dari silent treatment sendiri ini tuh bisa bikin korban jadi ngerasa bingung, bersalah, dikucilkan ataupun cemas. Aduh, salah aku apa ya? Aduh, gimana ya cara memperbaiki hubungan ini gitu. Terus bisa menurunkan harga diri dan termasuk merusak rasa percaya nih. Dikategorikan sebagai bentuk kekerasan emosional jika dilakukan secara terus-menerus. Ya bisa bikin trauma juga. Karena kita yang biasanya apa-apa diomongin tiba-tiba didiemin tanpa tahu sebenarnya gimana sih cara kita sama-sama enak, sama-sama mendapatkan solusinya gitu. Dan ada lagi kalau misalnya teman Produ relate sama obrolan ini, jangan sampai nih diamnya orang lain itu bisa menghilangkan diri kita. Kita jadi nganggep, aduh aku gak berguna nih, aduh aku kayaknya gak pantas nih. Jangan sampai kita jadi mempertanyakan kelayakan diri kita. Kita berhak kok untuk berhenti untuk orang-orang yang membuat diri kita mempertanyakan atas kelayakan diri kita. Which itu kayak kata-kata hari ini nih teman Produ. Jadi kalau misalnya
silent treatment ini kan bukan cuman kita kehilangan komunikasi sama seseorang ya, tapi bikin kita kehilangan ketenangan diri sendiri nih. Kalau misalnya kita terus-terusan buka WhatsApp, lihat last scene-nya, aduh kok dia udah online tapi gak balas chat aku ya, dia udah aktif di media sosial tapi kok dia gak balas chat aku ya, bikin kita mempertanyakan diri kita. Padahal hubungan ini kan soal seberapa kali kita minta maaf dan juga memaafkan, beberapa kali kita akan saling memaafkan. Kayak lagunya Pamungkas yang satu ini.

Fani di lagunya Selamat Biru Samudra. Ini tuh banyak pelajaran yang kita dapetin ya teman Pro 2. Soal dalam hubungan, kita tuh tidak saling berucap maaf tapi saling memaafkan. Bukan tentang benar salah, tapi saling menjaga.

Jadi kita banyak belajar ya teman pro 2 sebenarnya. Kalau misalnya dalam hubungan tadi, kalau misalnya silent treatment kan kayak iya kamu yang salah, kamu yang benar, atau jadi kalau di lagu Menjakan itu bukan kayak gitu. Jadi dalam hubungan tuh bukan soal siapa nih yang benar, siapa nih yang salah, tapi ya soal gimana kita saling memaafkan. Kalau kata lagunya Pamungkas, ya berapa kali kita akan saling memaafkan. Ada lagi lagu yang relate mungkin ya, lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Mau berantem 2000 kali pun gak apa-apa, asalkan kita balikannya 2001 kali. Banyak banget ya referensi-referensi lagu-lagu soal maaf-maafan ini. Tapi ya itu dia tadi teman pro 2, gak kerasa udah jam 22 lewat 54 menit, udah hampir jam 11 malam. Dan sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar dan juga layar kamu. Thank you banget yang sudah ikutan untuk nimbrung ngobrol-ngobrol seputar silent treatment. Ternyata tadi banyak juga nih teman pro 2 yang menjadi korban maupun menjadi pelakunya. Ya, jadi teman pro 2 tetap semangat dalam menjalani hari ini, meskipun mungkin hari ini kamu juga lagi berantem-berantem kecil sama pacar atau pasangan kamu, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting tadi, ingat berapapun kali kita merasa kayaknya ada yang salah deh, ya lebih baik diomongin. Jangan sampai silent treatment ini tuh, kalau misalnya tadi kata Bang Anjas, ini tuh kayak ibaratnya kalau di kayak bukan apa ya, kayak menumpuk masalah dan nanti akhir-akhirnya jadi bom waktu. Iya betul nggak Bang Anjas? Tapi sebelum aku tutup, kayaknya gak afdol kalau misalnya aku tidak menyapa-nyapa teman pro 2 yang bergabung melalui live TikTok. Karena lumayan rame ini, aku seru banget kalau misalnya, aku senang banget siaran kalau misalnya ditemenin sama teman pro 2 rame-rame, bahkan pada ikutan nimbrung gitu ya. Jadi kayak berasa rame banget. Aku ngebayangin lagi siaran nih, kan sekarang di depan aku gak ada siapa-siapa, tapi kalau misalnya ada yang nemenin 47 orang aja, penuh tuh studio. Kita sama-sama dulu di malam hari ini. Ada Saturnus, ada Haybin, ada Orang Dot Awan, terus ada Maya Zwiva, ada Kekanan, Mas Anais, ada Lian, ada Aji, Icong Audio, Bang Anjas, terus ada Rian atau Ryan nih bacanya aku gak tahu, ada FZ, ada Firman, ada Sneaker, ada Winda, ada Galih dan Aurel, terus ada Nan, ada Family Gliders, Yes No, Dava Pratama, Entahlah, sama Andari, dan masih banyak lagi ya teman pro 2 ya. Thank you yang udah menemani Salma dari tadi jam 8 sampai akhirnya jam berapa ini? Jam 22.56. Dan sebagai penutupnya, aku ada satu lagu nih teman pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu, yaitu satu lagu dari Nadine Amizah dengan Di Akhir Perangnya. Ya kalau misalnya udah banyak masalah di akhir perangnya, akhirnya kan perang telah usai ya. Kalau gitu terima kasih, Salma akan menjumpai kamu kembali di hari berikutnya, dan sampai jumpa.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik. Wuhu!
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, iya deh, iya.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Tolong berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kau berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini 15 September 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampang sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: menua bersamamu, semoga saja.
1: Karena tahu nggak stunting itu apa?
2: Ya, anak-anak jadi pendek itu kan?
1: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
2: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
1: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
2: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
1: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
2: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk...

Yo, selamat pagi teman Pro 2. Good morning semuanya yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini barengan Opal sampai di jam 10 pagi nanti tentunya. Kita puterin awal-awal lagu-lagu yang emang bisa bikin kamu berangkat dari tempat tidur dan gak tarik selimut lagi nih.

Selamat pagi teman-teman yang udah beraktivitas, yang udah beranjak dari tempat tidurnya, yang emang lagi pilih-pilih baju atau mungkin yang lagi setrika baju untuk berangkat ke kantor gitu ya. Kita sapa-sapa yang udah bergabung barengan kita di WhatsApp. Ada Bang Teni nih. Assalamualaikum pagi Bang Nopal. Waalaikumsalam Bang Teni. Selamat pagi juga. Ini pagi-pagi udah ditemenin sama Bang Teni nih. Yang cewek-cewek mana sih? Biar makin semangat aja sih siarannya. Salam buat Kak Dewi Tantrai, Bang Rizal, Kak Maria, Nuri, Salsa, Dinda, Bang Black. Sehat selalu untuk kita semua ya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah asap berkurang efek hujan kemarin. Bener, aku setuju juga ya sih. Dengan hujan yang menurut aku lumayan lumayan deras ya di hampir menyeluruh semua wilayah kota Pontianak, dan ngebuat kabut asap di pagi hari ini kurang, tapi kayaknya masih sulit juga untuk pernapasan. Wah, ini udah langsung dikirimin foto sama Bang Teni. Di daerah mana nih Bang? Udah di Wajo OTW Singkawang. Alhamdulillah Bang Teni, thank you infonya. Kayaknya langit di pagi hari ini mendung banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang aktivitasnya banyak di luar, sediain mantel, payung, dan jangan lupa juga untuk konsumsi air putih sebanyak-banyaknya. Walaupun cuaca mendung, bukan berarti kamu keluar gak harus pakai masker. Bener gak Bang Teni? Bang Teni aja nih kalau bawa mobil, sedia masker di dalam mobilnya untuk menjaga kesehatan. Dengan ya kondisi kabut asap di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sekitarnya semuanya ini makin parah aja nih ya. Kayak gak ada solusi aja dari pemerintah, bener gak sih? Enjoy dong bro, bakal ada Nopal yang nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Ayo kita bakal ngasih beberapa informasi cuaca juga buat teman-teman yang mungkin butuh informasi cuaca. Nanti dari laman BMKG bakal kita cek dulu datanya di hari ini bakalan cuacanya seperti apa, dan juga arus lalu lintas yang ada di Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat teman-teman boleh banget tuh untuk bagi-bagi informasi lalu lintas karena penting banget. Dan kita nanti bakal puterin lagu kamu dari jam 7 sampai di jam 7.30, dan nanti kita bakal ngobrol seputar tos serba, topik serba ada. Seru-seruan bareng Nopal di pagi hari ini. Ceritakan vibe kamu pagi hari ini seperti apa barengan kita di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena Bang Teni orang pertama yang gabung barengan kita, request lagunya The Jeblok, Sambutlah Main sih dia. Ini, oh iya Bang Teni, suaranya aman kan? Jelas kan suaranya nih, gak putus-putus kan? Widih, ini temannya langsung balas. Bang Rizal dari Sungai Rengas, pagi Bang Nopal, waalaikumsalam. Salam dulu kali Bang, baru pagi. Pagi juga ya Bang Rizal. Selamat, semangat di hari ini. Semangat juga buat Bang Rizal, jaga kesehatan untuk kita semua. Salam juga buat Bang Teni, OTW nyusul Bang Teni. Wish. Kayaknya di weekday-weekday gini teman-teman udah pada OTW liburan ke Singkawang apa gimana nih? Ya tapi Bang Teni sama Bang Rizal tuh pernah singgah di tempat yang sama gak sih? Di mungkin warung kopi, atau mungkin lagi ngisi bensin, ngisi bahan bakar gitu kan. Ngobrol-ngobrol sebentar sesama pendengar radio, pernah gak sih? Aduh, aman Bang suaranya jernih, ndak putus-putus. Oke, thank you Bang Teni, Bang Rizal. Bang Rizal pengen request lagu apa nih? Kalau Bang Teni kan The Jeblok, kalau Bang Rizal nih kayaknya karena dia fans beratnya Armada, aku masukin Armada deh kayaknya. Buat teman-teman, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada The Jeblok dengan Bersandarlah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Selamat pagi teman Produa, masih di Produa Pontianak teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa, ada Demasif dengan Semakin yang bikin kita tuh semakin bersemangat untuk beraktivitas di pagi hari ini, walaupun kadang selimut tuh menggoda-goda untuk ditarik kembali nih. Di jam 6 lewat 47 menit masih ada Nopal yang nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Ya, tentunya buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Gampang banget cara gabungnya, via telepon, via WhatsApp juga bisa. Dan di pagi hari ini aku tuh pengen ngajak kalian ngobrol seputar hal-hal yang mungkin dulu kita impikan banget. Salah satunya adalah profesi. Mungkin dulu waktu kecil, waktu bangun tidur, kita pengen, wah gimana ya kalau misalnya tiba-tiba kerja jadi pilot misalnya, jadi public figure, jadi arsitek, jadi desainer grafis, atau mungkin jadi profesi-profesi yang di detik ini keren-keren semuanya, jadi musisi misalnya. Aku pengen ngajak kamu untuk ngobrol hal-hal seperti itu tuh. Jadi waktu kecil mungkin kamu pernah berhayal, ah aku kayaknya pengen jadi apa gitu ya. Ada yang pengen jadi dokter, polisi, pilot, guru, penyanyi, atlet, bahkan mungkin ada yang dulunya pengen jadi astronot gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sekarang tuh kalau pergi ke minimarket aja masih mikir tuh, aduh dompet di uang di dompet tuh lagi pas-pasan gitu ya. Tapi seru juga kalau kita ingat-ingat mimpi-mimpi waktu kita kecil, karena dari sana kita bisa lihat ternyata dulu kita punya imajinasi yang luar biasa gitu. Buat kamu, profesi impian waktu kecil tuh apa sih? Aku juga pengen tahu, dan siapa tahu jadi motivasi buat teman-teman yang dengarkan di pagi hari ini. Kalau ngomongin soal profesi impian masa kecil, kayaknya dokter termasuk salah satu yang paling sering disebut. Apalagi kalau di sekolah gitu ya, di sekolah ada guru yang nanya, ini cita-citanya si A jadi apa? Pengen jadi dokter bu, pengen jadi perawat gitu. Tiba-tiba waktu udah kuliah kayaknya mengurungkan niat untuk jadi seorang dokter. Jujur iya gak sih teman Produa? Kita sama-sama juga yang udah bergabung di TikTok kita, ada Jerry Supriyadi. Halo Bang Jerry, thank you ya udah bergabung di pagi hari ini. Semangat terus Bang Jerry. Ada Koferi juga, ada siapa lagi, ada Bang Adi, terus ada Oci. Thank you buat teman-teman, karena radio sekarang tuh udah bisa ditonton juga, selain bisa kamu dengar tuh. Besoknya ketika ngomong profesi, kita tuh jadi pengen ikut-ikutan temen juga. Misalnya hari ini kamu ditanya guru jadi dokter, besok ngeliat temen banyak yang jadi tentara, pengen jadi tentara. Ngeliat temen ada yang pengen jadi artis, pengen juga jadi artis. Seluas itu imajinasi kita ketika kita masih kecil, masih sekolah, bahkan mungkin waktu di bangku SMA masih yang cita-citanya pengen jadi astronot, pengen jadi nahkoda kapal, pengen kerja di industri kreatifnya di Hollywood gitu kan. Banyak banget profesi-profesi yang sebenarnya masih bisa kamu wujudin sekarang. Kuncinya tuh satu, berusaha, berdoa. Ya selebihnya biar yang di atas ngatur gitu. Yang paling penting dua itu sih, berusaha sama berdoa. Karena kalau usaha tanpa doa ya sama aja enggak bual gitu kan. Kalau doa tanpa usaha juga sebenarnya sama aja sih, 50-50. Karena rezeki itu datang enggak dua kali, tapi datang kepada orang yang tidak pernah berhenti berusaha nih. Seru. Pokoknya kita bakal ngobrol panjang seputar ya impian-impian kita di masa kecil gitu. Dan nanti ada beberapa selipan-selipan informasi-informasi cuaca dari bmkg.go.id. Terus nanti kita bakal minta rekomendasi teman-teman 3 lagu, atau pilih lagu kamu. Caranya gampang banget, kamu langsung aja request ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Kita putarkan dulu, ada Netral dengan Sorry.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Ada yang request lagu boy band dari Rama tadi ya. Ada I Heard You yang kita puterin, lagu-lagu yang mungkin dulu sempat ngebuat kita pengen cita-cita jadi boy band gitu. Jujur berbanding terbalik sama lagunya Tip X sih. Tapi jangan bilang mama kalau aku ini boy band. Tangannya main kan bang, main kan. Jadi buat temen-temen sekarang juga udah bisa nonton di TikTok ya, karena kita juga lagi live TikTok di RRI Pro 2 Pontianak. Kita sapa-sapa dulu, ada Bang Edi, ada Bang Rama, ada Pak Udin, ada FS. Terus ada ramai juga yang bergabung di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman yang pengen request lagu, silakan aja. Ada yang request Sad Pony dengan Septembernya. Ada Jirok, Bang Aldi Aidil tadi dari Kapuasulu tuh. Itu adalah salah satu pendengar setia RRI Pro 2 juga. Ada siapa lagi yang udah bergabung? Ada Jaya Abadi, ada Jeep lagu Nona Bang yang Hong katanya. Siap, kita bakal masukin nih. Buat teman-teman yang request di pagi-pagi kan kayaknya enggak elok kalau kita dengarkan lagu-lagu yang galau, karena ketika kita dengarkan lagu-lagu galau, itu tuh secara enggak langsung ngebuat apa ya? Ngebuat selimut tuh otomatis ketarik ke atas, tidur lagi, dan yang ngurangin produktivitas kita di pagi hari sih. Tema siaran kita di pagi hari ini tuh ngobrolin seputar impian yang mungkin pernah kita impikan, profesi ketika kita besar nanti pengen jadi apa ya. Kita nostalgia throwback ke masa-masa kita waktu zaman-zaman sekolah. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, pengen cerita, pengen via telepon, boleh banget ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada M. Rudiansah yang bergabung. Sambas udah bisa lihat langit biru. Alhamdulillah. Karena kendala kita sekarang memang kabut asap karhutlah, yang sampai detik ini kayaknya belum ada penanganan yang benar-benar bisa menghilangkan kabut asap dalam sekejap ya dari pemerintah. Gimana sih? Aneh aja sih gitu ya. Request lagu Netral, Hari Yang Indah. Netral tadi udah kita putarkan, sorry. Pertempuran Hati, ada Pertempuran Hati mau gimana tuh? Ada siapa tuh? Ada Oika, bisa kirim pesan lewat radio enggak bang? Bisa dong. Caranya tuh gabung ke WhatsApp kita di 08 1157 01018, yang ada di atas. Boleh Pertempuran Hati, main dia main. Ini kawan-kawan yang emang dengerin radio pagi-pagi, gokil sih ya. Jangan lupa sarapan, jangan konsumsi kopi ya. Karena orang Pontianak tuh sarapannya kalau enggak kopi, kue-kue pagi. Biasakan makan nasi, bubur, agar tenaga kita tuh enggak cepat habis aja sih. Ada orang yang emang sibuk banget kerja sampai yang dibutuhin tuh cuman kopi, kopi, kopi, kopi. Ujung-ujungnya mager ya kerja. Kalau capek-capek uangnya untuk berobat ya buat apa gitu kan. Lanjut ya, lanjut ngobrolin seputar apa ya, seputar impian kita waktu kecil. It's my dream katanya. Dulu sih dulu gitu. Pengen jadi atlet. Ada yang juga dulu pengen jadi atlet. Pernah gak sih abis lihat pertandingan olahraga sepak bola deh, terutama buat laki-laki, langsung pengen jadi, wah cita-cita aku kayaknya pengen jadi pemain timnas gitu kan. Ujung-ujung sekarang timnas main jarang nonton juga tuh. Hari pertama semangat, hari kedua semangat, tiba-tiba waktu udah sampai di bangku kuliah, waduh kayaknya kerja yang ada aja deh gitu kan. Soalnya yang janjiin lapangan pekerjaan 19 juta tuh kayaknya hoax gitu ya. Ada negara Konoha pokoknya. Pengen jadi koki, ada juga nih banyak. Kalau boleh cerita dulu, ada teman aku yang emang jago banget masak. Ketika kita sarankan, kayaknya ini ketika kau udah besar, kau bagus nih jadi koki, bisa masuk ke acara-acara TV, bisa nyaingin Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, atau King Abdi gitu kan. Itu keren aja. Ternyata tiba-tiba ketika udah lulus kuliah, si teman aku nih coba buka suatu usaha F&B gitu kan. Masakannya enak banget gitu. Tiba-tiba usahanya gak laku, tutup, ya bisa dibilang bangkrut lah gitu kan. Itu yang ngebuat dia tuh jadi patah semangat dan sekarang jadi malas masak gitu.
sebenarnya yang salah tuh bukan cara dia masak, tapi brandingnya, marketingnya, itu tuh yang perlu dipikirkan. Ya mungkin zaman-zaman sekolah dulu kita tidak ada diajarkan untuk gimana sih cara marketing, ada mungkin nggak semua sekolah gitu kan, dan itu memang harus kita pelajari di era media sosial sekarang. Itu penting banget sih teman Pro 2. Wah, kita bacakan yang udah bergabung barengan kita di WhatsApp ya. Ada Kak Maria, assalamualaikum. Nopal, waalaikumsalam. Nopal, putarkan lagu Tulus yang Teh Hijau dong. Salamnya buat Bang Teni, Bang Rijal, Kak Nuri, Kak Dewi, serta semua pendengar Pro 2 yang lagi mendengarkan katanya. Siap. Ada salam ya buat teman-teman dari Kak Mariam di pagi hari ini.